berdiri tanda gayanya tegi-tegi nak nemu aku ya jugamnya tegi-tegi tau kena selalu untuk jugam angkat yang tadi bungkua nak ya tegi-tegi maka kita mesti tanda nemu kanya jugam matahari tu nasigi bangsa jugam kena sigi berdiri tegi-tegi nyak tadi ngujung kurang ambil gambar jugamnya lalu di share ombak media sosial tidak aku dah kalak dengan gizunya ditanya bala pemberita begini saya hati kita ayak lebuah kita nemu jugamnya tadi okey jugam mamai munyi ke orang tadi gat tunu ko zunya lagi habis sekedak munyinya apa media hati laban ukainya murah tamak dengan gizu peningan hati kita dengan gizu negara dia rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bak menua China dia terang mamai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti datang gaya-gaya ya ya pedak mata ko peningan nasi jugam tau nasi mamai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai laban nama kebuah hari gama videonya peningantik nak nemu kita kalau medak atau kena ya kebenun daripada aku di tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya di kita nak nemu nama begini kau gama singkap lemak pada kita mulut pada air akhirnya ya sebab tu peningat bisa kalau sekedar zoo di menua China dia ngena ukui dia kena sedak nganti jelu ke nadai bak zoo sedak ya dalam tahun 2013 sobat peningat sebuah zoo di Hinan kalau dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayu bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bat dunia tu mayu bangsa ukui. Upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa. Laban nama kebuah peninganti kita medak dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit bakal singa. Laban bulu peguk bulu rekuang tadi nak sikit ngermai maka bulu rekuang singa. Nama kebuah tanya tadi ditemu orang. Lebuh harap jalan tadi medak puh anak pedak dinyin singa puh besar singa nyan kau sidak tak nak muka-muka lebuh singa nyan delara peningat tak nyalak munyu kue hanya mebut sidak nyak pansut ukainya aja kira yang nak lama udahnya bak zoo di Sichuan di China dia megak sama bak menua China kes kesamanya di kalai zoo bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedak nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kamar main tadi tang lebuah delara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nan mu carut me pampe mayanya pelawak aku jadinya amin tadi leman berita kita keteru bah ngenang jelu jugam ke dekumai sidak ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri jadi jugam tak kebenarnya sigi juga mamai kita bansa ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benun tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benun belelak nat ke diri bak baruh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu arinya balak benar angat deh nyak metudah angkanya benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baruh pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama ke ngigak nur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengah selepak baju ya ke bekancin bak luar nah bak lubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayang tinduak tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya ya terdani tangkaban ya peningan bisik medak perkara tu nyak me penyai balakaban dengar kita penyai balakaban ya balakaban tu medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasar berapa aku bisik kita mendak video dalam TikTok senentang perkara tu anak gue yang kasak anak gue yang kasak kira pihak menjakuk sidak jakuk bangsa sidak ya mentari jakuk bangsa India tang ya baku dekaliah kaku anak kasak dia anak kasak pada bisik ular dalam baju dia nyak melakinya peninggalnya benar rambek-rambek yang ngenat ke diri lama bala kaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya ya nemunya ular laban gelesik-gelesik yang ngasai ke ularnya sikit bisik ingkiluang mana dalam nyin bukan ingkiluang aja nanti kita meda ular 2-3 kali dia lah pansuat kenyak ngabah-ngabah sutai berluari cak tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya reda lebah aku dia kunyah kepala ya balak kaban itu bunyi kokor pun tadi benar meh tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular peninggal balak kaban tadi
benar mai telepon namanya ngambar ulahnya dalam baju ngambar belakap kabarnya tadi temen rambe tangannya tadi dengkah ya kataskin ngambil kulanya nak mantua ukai nuluangnya kak ngambil gambar kak agak konten video TikTok sedak ya udah semua kabarnya pucat kelat lepas nemu diri ukai nama pucat kelat punya ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia ni nak nanti ulahnya udah tamak lah baju tapi neka ular mengigat ni tekak de mantua dada mantua perut mantua punggung sukati dini ya kak mantua nyam tadi peringa leman berita kita kedua tu ngenang tentang ular ti tamak ngeke baju sikut laki terbenung nat ke diri dalam kes tu okay semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan lah kak betuluang dalam cerita tu nyo belara kia sikut menanu kan dulu ane negu nyak meyanya tadi mua ni buah kira puda nyo puda mua mulut nyo puda nyo pucat bukan nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dian lepas ular benung kiduang ya agak peningan nanti kita main-main mendak videonya ularnya tadi benung nekis lah nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecia ti mangkir kecia sikit nyau terus kaban ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh pun udah pancuat dari tubuh maya ularnya ketama dalam baju nyama tadi leban berita kita kedua okay dai uji kita mansang ngagai leban berita kita ketiga kak nak ngusih leban berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang katanya sama genangnya tangti leban berita kedua tadi kita genang ke bak Indianya tadi nada apa nama leban ularnya uleh deburu uleh pansut udah bakau ke muka baju lalu diketik ularnya tang lelaki sikut lelaki bak menua Indonesia tau nasib ya lain bimbing nama nasib ya aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular kira nya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelani ya bermain dengan ular sendua jadi nya mentadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benarnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan udahnya tadi ya lu ngagak diri neguk-neguk pala ularnya lu kak disiwam ularnya jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial kalai mayanya lakinya nguji dekat siwam ularnya semak sesemak nak muka-mukai peningah nyak ya nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagak kening ularnya ularnya pun lalu maliak ngagak ya selata mantua iduang ya lalu dipangkil ularnya mamai ke ujung ke lakinya terkenyit serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak mayanya ada nama-nama ya pendengar relax aja duduk nak ke diri ya udah bekau ke depan tu ularnya seraya muka-muka iduang nak lama udahnya pendengarnya terbelurut kaban ke ujung yang ada tadi luput debaik orang lagi klinik pendengar tang lebuah datang di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik iduang nya mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tau ya tau kayanya tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayam ular tangnya mentadi nasib nadai engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tau kulanya bisik ringan kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak mentadi kengujung kaya mati ketegal ke depan tu ular baik doang tiga-tiga lembar berita udah tusuk dengan kita serentang ular siko selamat siko lagi mati ketika depan tu ular bak iduang okey benar bukan tadi bak iduang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik duitik leman berita nanti kita nak tahu tinggal tu duitik leman berita ke penuh dia kita tinggal dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua, program Leman Berita kita ke minggu tu. Nah, nama aku buah aku ngasuh kita. Nak tahu ndak pulai baru kita ngagai TC Radio bergulang aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Ah, tu ya. Laban, Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Ah, kita keliak kalak ngau rup sukan pekit Belanda. Aku amai berketuk, boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya. Agi setakat 14 second. Agi boleh. Pamang berat ke tubuh tu keliak tang. Agi ke sama-sama share sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal. Nak ke jauh tinggal. Setengah jengkal. Kini tinggal ke pangan diri. Lah banyak sama-sama saya sedih. Ha, landia ke cikgu keliak. Jadinya tadi peningal. Di menua China ada dia. Habis itu pekit diatur. Pekit lomba ngemain universiti dunia. Atau ke FISU diatur bahawa menua China. Jadi dalam pekit nasi baka pekit lomba ngemain kebukaan. Habis itu orang Belanda. Habis itu boxing. Habis itu nyemerai. Habis itu tadi perjuak suar. Habis itu perjuak jawah. Biseknya perjuak kijang, nikau ke lekam meriam, nikau ke diskas, mayuh macam pekitan tu dungkup ke ngage nembiak ti belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tau ngau jadi sidak ya. Dianjung ngage mena China berbuat ke medal ba de dian. Jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya ari mayuh pekit kebisik dia tu siti pekit ya kebalat benar narit ati orang kebalat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak Indo tikas Olimpik meruan di pegai siku Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner. Ngau rekod 10.49 second nombor satunya tahun 1988 sobat. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Kedegaga abak menua Korea Selatan. Dan kita yuk kaya dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Dan utai kedekat dekenang aku buat pekit sekali tu. Ianya siku pengari induk dalam pelandak 100 meter tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya peningau kan seminat boleh rumun cit. Nah dengar wak kita boleh rumun cit buat final. Laban tik sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor enciat. Nombor 8. Nanti dengar mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1. Rekod tadi 10.5 sekian kini. Nanti dengar mak. Sekurang kurang kita ke boleh nombor enciat. Belanda kita 12.3, 12.4 second. Kira pihak ya nombor enciatnya. Tang induk tu tadi lain nama kebuah. Udah gak ya boleh nombor enciat. Ya megak ngerikut rekod orang ke nombor cet tik pemadu yang lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko. Selalu ya orang tu boleh nombor cet bak Belanda tu nak kalau ngelui hari 13 second laban orang ke tik bak final tu nasigi orang ke laju-laju orang tik medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisah saya murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut, ngadu ke baju, benar orang fokus tadi, menawu aku kak boleh nombor satu. Ha? Jadi induk tu tadi, maya orang yang dia ke diri, ngangat kisik, ya degi-degi je, bahkan nembiak kena ampir ais krim. Degi-degi medak orang kibak kanan, orang berjeli buah jugi yang sebelahnya. Ya degi-degi ngantik dia ke Belanda. Lebuah Belandanya dilepas ke. Induk bernama Nasra, tahu, berumur 20 tahun, nang berupai mit. Berbanding ngau sidak ke bukai. Jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai dalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap, bisik singkul, sidak depeda renyo cuau-cuau peninggi deh. Nasigi arwah meh. Sidaknya tadi nasigi ulih ngau ra final. Laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda. Tang induk tu tadi ya kai nyuribab, ribab tu dah ya. Lebuah sidak bukai berumpak ngenatai ke diri bak dan dekat menang. Dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut-kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini miat-miat Belanda hari no tau bisa berdalam video pedak kita berdalam laman sosial giga kita berdini aku dah medak sino ke mendak tuan-tuan siapa nak menganjuang ya Belanda udah habis pengelak orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai gila lelak iya nama berkitut-kitut ngenatai kerik ya
Nanti Belanda peningkat dua kali orang melepas Belanda baru yanya datai kasih anak. Okay, nanti kita malu ningga ya malu gi Belanda. Nya mentadi utai ke nyadi di mana China dan dia pekik lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benda ngemalu ke menua Somalia. Dikenang orang puuu tu sah lah bantu tu tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau tak nak aku ngau menti menua sidak ya namanya ngasuah ya pelbak kekungkanya nak degi orang buah menua Somalia dan laju gari nak tau ne. Okay, itu saya mana bantu. Nyam tadi peninggal leman berita kita ke empat sekali itu kita mensang ngagai leman berita kita ke penudi. Aku dekat mai kita ngagai menua India. Dekat nanya kita dulu. Nama aja nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh bisik madah ke dia. Aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu. Kamera besai kenya. Aku kok iPhone. Aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphonenya. Bisi sekedar nyimpan duit. Kena aku beli handphonenya. Aman ya memang kenya. Jadi bisi sekedarnya tadi nak kisu. Jang kapok kunya. Nak dikiruah ke jenama. Amai meulih dia kena kita lalau. Kenya aku balayat. Jadi bisi mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisi mega orang kelama rindu handphone ke seminak jenyak-nyak aja. Lepas ni kemen culik sikit pedih sikit. Nantu nemu ngena teman saya. Kayaknya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Ti sanggup nyual anak seduai ketega dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningat handphone bangsa iPhone tu ukai handphone ti murah. Nanti nak salah aku nakak ke dia tu. Nanmu berapa dia tu? iPhone berapa dia tu? Gini. Ya kenakak aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisi dengar 15 dengan 16 kat masuk 17 dengan 18 kat masuk nak nemu aku nak dah tunda handphone ke maya itu sari tu beli ke baru pergilah lusak bisi ke baru datai bah ni maya deh harga handphone tu kayaknya murah-murah tu bangsa iPhone tu bisinya ya pemandu murah 3,000 lebih 4,000 5, 6 ke dekat ya ha, 6,000 anci kita nyamai kita beli engine speed 6,000 kes tu peningannya di bendua ke dokumai Panihati Gandinagar muak ke Benggol Barat kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis tang laki tadi bakal jebon uleh ngelari ke diri lebuah polis datang agar rumah sedaya munyiko dalam cerita Doremi sup sup sup sup hilang ha kenyak ya uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan ni nak peningan orangnya lihat hati ngelamak tu bisik ni nga nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedaya ke umur 8 bulan sarinya ok nama orang lihat hati peningan ngelamak tu sedaya suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepiak rumah nyok mewai tu sah nak kami tu berau ke kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik berlawak suah gik berlawak ke suap kusuang kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nadai boleh hutai atau sehati tak nak muka-muka peningat sidak ya sudah melaki bini tu bisik daripada orang bisik siti harinya sudah daripada orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyak-nyak orang ada munyi tang sudah itu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de so-so ke bermua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemayuahnya sudah itu udah ke sarinya madah ke diri merinsak sana tu nyo ngena iPhone gage udahnya pening seduai tu suah mandang kedai rawun ngelantang kati bakal orang kaya tu sate orang tu nak patut tu tentu bisik utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngagai polis lebuah depan siak dia disidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit ke duliah seduainya tadi nyak mendekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap diberita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah menaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai kedegal dekat hidup ngolantang nyaman tadi laman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kuda bergulai sejalan dengan kami di WFM Biaban RTM di Kuching terima kasih ngagi kita ya bertemu baru minggu bukanya lah nama lagi laman berita kita minggu nyela nanti sabar ya minggu baru ilah
Kita bertemu baru dalam program Leman Berita. Terima kasih kepada kita semua. Kita sudah bertemu mengaku berdindin-dindin dua. Terima kasih kepada kita. Nak lihat disebut nama di tau ya, tentang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tahu share, tahu kunci ke Leman Berita. Kami di WFM Iban RTM Kuching, penerbit program Leman Berita. Mumpu ada aku ke minggu tu. Bye-bye kepada kita peningat semua.

0: Why Seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I Y-F-M.
3: Y-F-M Sibu 87.6.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Arak tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari adulah diterima tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningat kau lagu di rantai pengingat manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur kita hendak lama daging ya. Jadi kau lagunya peningat 15 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita agak ngau lagu ke di baik Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam mak lagi ya. Jadi lagu aku Ukai Luluang jadi udah tu lagi lagu ke di baik Darah Helena Perau Miet.

0: Sinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Perikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa sembilan leka jaku tak rutia cukup saya ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labah lagi terus.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga mengagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung dipicalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pia megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semea oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan
9: Tidak berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925 bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia 2 tahun udahnya kena tahun 1878 Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tika II, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Bruk didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah Semiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Jaku perangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan itu hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih berpengerai. Pakai nautai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup mengkena kita masuk ke luar. Kerja nautai timai, untung ke tubuh masyarakat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Ngaya peraja undang segi uli gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit udah digigok. Tang nuan dah udah ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Ndak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita ndak ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus semua utai bau dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, longasi ke jaku ia. Jaku ia tihidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timbunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat beri penghidup ngepurai dengan barang siapa merti ke sidal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Why? 9-12.
2: Why? 9-12.

Ramen Julai Ingau lagu Rameh merindang bala peninggal kita ke pagi tu buat Y9-12 kita. Jadi kita nyau datai buat awak Y9-12 kita ke pagi tu peninggal buat 24 jam sari kita merindang bala peninggal kita ia ke bisik Gulai Ingau kita. Jadi terima kasih untuk bala kita kenal seluruhan nyukung tiap bengkah program ke bisik dikeluar ke kami hari YFM hari 6 pagi ngagai 12 tengah malam 12 tengah malam ngagai pukul 6 pagi nak lejuk terus mendiang ke YFM 24 jam sehari. Nama pengawak kita jam ke dia tu nah, aku harap ke semua batu pengawak ke bisik di pejalai ke kita buat ke pagi tu nangis ramai sekali ke pengawak tadi di kerja kita buat rumah kini tau ke kita ke gawak shift yang ke bisik nurun gawak pagi tu off kini bisik mempengawak ke di perambu kita ngisi awak kita ini tiang hari ya. Nama-nama pan kami sampai ke kitanya seluruhan likun seluruhan lantang hati gagati lebuh berjalan ke pengawak nintiang hari ya. Jadi bawah 9-12 kita ya sehari tu peninggal 6 bekas lama megak buat tusun program kita galai pukul 10 pagi tu lagi ando kita mendiang ke tanduk program tanduk program Randau Pemansang ke benda ya. Dan yang lagi kita berkongsi ke berita pengawal ia ke bisik diatur berserata menua kita di Sarawak di tu. Jadi kita kemudian ke kami ingin nak channel Astro 871 RTM klik yang lalu ke kita menggap ninga terus mulai ngau kami nyentuk ngagai ujung ke program kita ya. Jadi lagu kedua buat Y9-12 kita pagi tu lagu ke di baik Maxwell Franklin Saran Baka Perauk Patah Kemudi.

0: 9 12
1: Nama perkara kepatut digagak di nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia kak orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat, nanti kan main ngai polis report ngai polis, nanti dia mat terus ngai balai. Anang guna telefon. Okey okey.
2: YFM, segulai sejalai.

pagu lagu ke di baik Gwen pagi tu peninggal merindang bala kita kena rindu mendiang ke lagunya harap ke udah terperindang gau lagu ke bisik di tebah aku buat Y9 12 kita ke pagi tu jadi munyi ke aku buat tusun program kita kalai pukul 10 pagi kita ingat ke tanduk program randau pemansang udahnya lagi kita akan nampung awak kita bergulai buat jam ke penudi Y9 12 kita 11 pagi ngagai 12 tengah hari ala kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisik di perjalai ke berserata menua kita di Sarawak di tu jadi sebelum kita ingat ke tanduk program randau pemansang tu siti lagu ke di baik Marilyn merindang kita ke pagi tu ngau lagu bersumpah masuk neraka.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bising ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggu. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebenarnya kita nerus ke Randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggu lah. Okey. Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumai kita UPS Pekerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Hari Semunjan,
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal begawang ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat kenang kita ke sekali tu senentang gaji. Gaji tu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji tu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu go company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tau ke gaji tik pemaduk met mata dek ya disedia. Jadi nyak mentuan ya. Kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. So okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya kudahnya perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sida yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengejar pengawal ulih

0: daripada gaji tu ada satu tadi sida uliah apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Kau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida uliah lepasnya yang mantu menua kita yang remai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau podawiti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tu lah. Nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
1: Tujuh tadi ya. Nyak inti kita medak di tu tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tika saja nah ya. Laban tiap tahun barang niki rega na tuan ya. Service pun pihak mega niki rega bil-bil ke dibayar kita pun niki rega. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi udah lantang na tuan ya. Jadi penerang tadi tuan nama dekumai kita nya tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni ni utai ke dekumai nya tadi tuan.
0: Okey ah. So nitiah ke atur di baro seksyen 2 nya dekumai ke akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan nya akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita nya apa nama tu gaji pokok.
1: Batang gaji pokok.
0: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya erti apa nama tu gaji minimum.
1: Gaji minimum. Erti ya tadi. Jadi erti batang gaji. Jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikenal tuan ya.
0: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu udah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sumpah ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tu lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu dah dikuatkuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tu lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700.
1: 1,700
0: nak kurang daripadanya.
1: Tentang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui airnya baru yang nitih ke gaji minimum.
0: Yes, betul.
1: Kang dia tu untuk yang sikut tau ke 2 ikut regawak ngoyah nak tau nak nitih kat tuannya tadi ni. Mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT udah masuk dia allowance dah masuk dia nyak kena di 1007 tau ke kena tu tuan.
0: Okey, nitih kat perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1007 200 bulan. Nak oleh kurang ya.
1: Nak oleh kurang
0: nah, oleh kurang.
1: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak allowance yang tadinya nambahnya yes, tuan ya. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datang kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne. Ukai 1700 sudah campur ngau tak buka ne.
0: Ya kediri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
1: basic
0: dia 1700. Nanti yang bisi allowance apa semua nadai boleh termasuk tak?
1: Nadai boleh masuk 1007 lah. Berarti dia tulis ke diri baru. Udahnya tadi dia campur baru hanya gaji bulan ya ne. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan na tuan.
0: Betul.
1: Bisi udah ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ke piece rate tu tuan. Ah,
0: keni kunya. Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakat tau lah.
1: Okey.
0: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
1: Sehari ni.
0: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey. So nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sida nak oleh kurang daripada RM1,700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori ti dibayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sida ya udah cukup 26 hari. Entik nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
1: Kayak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi nak tukar ya tadi. Jadi semua gaji tu nama tuan nah, awak ketua limpang mimet hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company ja tau ke ba kedai-kedai makai tuan.
0: Untuk gaji tu ya ya yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah. Sito swasta ja nanti government yang ada termasuk lah.
1: Ada
0: yang masuk lah.
1: Tang ya ke gawa swasta ya ke gawa ngau company ko kita ya,
0: ini, ya, tadi.
1: Nah sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makai yang tadi nah sikit dibungkur atau tu ni.
0: Betul.
1: Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketukai kini takut nak damik rugah wak berkini ke tuan ni.
0: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 dengan kepala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengerja pengawal tempu bisik setuju ngau sidak empu agreement lah. Okey, nanti ditemu ia boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengerja pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayuah.
1: Lepas aw bisi ke kes nak tuan ya?
0: Nak uliah bukannya.
1: Nak tahu kena. Nak tanya pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuke nuan mayar aku gaji 1005 pun. Nanti ngawak tuke. Nanti ngawak. Nak tahu kena. Nak tuan
0: ya? Nak uliah.
1: Anak segi salah ni tiak kuno undang ne. Tanya pun orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gajinya punya ne.
0: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
1: Ya, pendengar kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mendiang ke lagu. Udah lagu tu lagi kita ya sambung baru bergolai ngau pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randau Masang. Kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita begoleng tuan dan sedan anak anggu, ianya pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjar Pengawak di Sarawak itu. Jadi tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu tuan ya, boleh nuan nerangkan nama hukum nanti jemak meh tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 ya kudah di dikena berengkah 1/5 tahun 2025 itu tadi tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi atau majlis perundingan gaji negara 2011 nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024 nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya yang tadi gajinya nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tiga 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah 1,000 apa ya ni?
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita kelebih dari tuan ni sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri ni senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah madu menti nyemak pengaji kat meri lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: tuan ni lah.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700 ni nanti kita mendak gaya 1,700 kemari tau mesat ni ke nyana tuan tak paham mana kena beli tu kati bala mayu boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nanti tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah. Kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sida uliah datai terus ke UPS lah.
1: Jadi ti nyemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS bias tahu ke data diri impu tahun kini ne.
2: Nanti sida ka ngaga komplain ne.
1: Ka komplain pian.
2: Nanti semak bala mayu dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida uliah ngena cara bakal di sebuah kuto lah. Okey, pertama sida ya uliah datai terus ngaga upih pengejar pengawak di semak alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey, yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai di sidang, nak boleh datai ngagai opis kami sidak tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kami info apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega uliah bertelepon terus ngagai opis pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gitu lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi. Hanya SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat
2: lagi tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang natai ke aduan. Lebih lagi kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya, kebiasaannya sida mayo gi bisi te ngena cara datai terus lah
1: datai terus
2: sida terus faikan case lah. Bisi aku medak bakucing tau sida ya yang ku medaknya lebih pada datai terus ngagak aduan secara apa nama ngisi form ya
1: ngisi form
2: kadang-kadang melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan
2: tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida pu apa namanya surat lah apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sidai empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti kelengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sidak perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyadi nyamain lo kita mansiak kes tu nak
2: tuan. Yes, betul.
1: Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sidak ke ngagak komplain tu pun tadi. Jadi cara kita tu nyu nyorino ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti begini ko nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Ya, nanti nyema pengejar pengawaknya bertemu ngoto kes sidak ya kita nyadi orang tengah tau ke begini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak
2: dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entiti orang tengah ngagak aduan, kami nak akan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu? Nganjung ke apa nama hasil sasatan yang kayak pekerjaan yang tadi lah. Kami akan mada apa yang perlu digagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Ya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tu kita nih. Tu tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekeni kunti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi. Akta Kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemandu mayuh dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawa dia tu. Jadi sidak pun nak tau nak dah bayar 1700 nya tadi nah tuan ya.
2: Betul.
1: Sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ne sama.
2: Asal sidak gawak di Malaysia tu sidak sama.
1: Sama.
2: Dipukul rata semua.
1: Mana mereka perintah kita ini tuan ya. Ngau sidak ya. Jadinya mereka tadi ya tuan ne. Agi kak berandau senentang. Tu pelapak aku mayuh agi topik bukai ke bekaul ngau pengejar pengawal tu dekat di keranau ketua ilah ne tuan ne. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagi pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagi bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayuah. Okay, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sidai gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi badan untuk apa nama tu badan untuk faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu dengan bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengatai ke aduan komplain ngagai upis kami bawa upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya, nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain di semua bisi info berkawal dengan bala pengaji tidak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak apa yang kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah? Bertanya bagi kita nama keperluan berpadah ngaji kita nyadi aku tu bisik ngaji rezekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ane hanya agak mana lagi nah? Jadi nyak me bala peninggal semua lebih gig kita ke bisi company yang ke register ngah perintah dona tu ana. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku duiku tadi nak tahu nak nitiah ke atau perintah gaji minimum tu ya. Nanti kita akan mu penerang kesilik datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne.
2: Betul.
1: Oleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua. Probak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. O kata gawak pi ajak pergilah de datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kemai kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank
2: dia
1: kena orang loan barang tadi ni ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik perbuat ke tuan agak kak beranau gunuan tuan ya sedentang lebih lagi perintah gaji minimum tak leban perbuat ke bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1007 hanya tadi batang gaji no, tuan
2: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya atang yang tadi batang gaji bertayam dengan semua nya lain ni
2: biar lah tuan.
1: Nyadinya tadi pelabak ko bisik ba maya ke bukai lah atau beranau sementang apa kara ke bukai ke tuan ya tang bekawal ngau pengerja pengawal ne ha. Nyadinya tadi peninggal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ni tok tuan.
2: Okey, iyalah. Mayu nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So, upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah. Tingkat 5 ba nanti kita medak ABC Yon Mo nya. Ba depan Yon Mo ya. Seberai jalan nya.
1: Seberai jalan
2: ba Yon podium, Mo. Podium.
1: Ba podium dia.
2: Podium dia.
1: Tempat orang makai rumah no dia ada ni.
2: Mayu orang nemu orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien.
1: Lama
2: ya.
1: Nanti kita dia kita ni.
2: Nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah. Ada podium dia tingkat 5 kami po office
1: dah. Tingkat 5 ni. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mood ini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga jadi dia tadi jadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengenjak pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengejar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini?
1: Ya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam. Nyau udah mansau. Disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nyak ti ngancul ke yampu. Lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita. Belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Ricky Anderson. Jatuh kita pegulai dengan YFM Pegulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi Rewind. Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8.

Ramlis, Walter, pagi tu meninggal kau lagu Air Mata Bercerita, lagu kena merindang kita bak jam ke penudi kita gulai bak Y9 12 kita ke pagi tu. Tu jadi ya tu Siti Jaku tersau ia ke bisik diterima kami kalau ia tersau tu madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP Pampang Sarawak ke bergulai ngau perintah Sarawak dengan ngatur pengerami nyuak ke Prayers Boot Pemaduk Manah Premier Sarawak ungkup 2024-2025 jadi pengerami tu dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 7 setengah lemai bersebengkah hotel ke Terbilang di Kuching jadi 7 ke ngatur pengerami nyuak ke Prayers tu andang ia dikenak muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buup ke Datai Ari Menua Sarawak ya. Nya Siti Jaku Tersau ia ke bisik di terima kami bak Y9 12 kita ke pagi tu ya. Jadi ya kemarin peninggal 18 hari bulan 9 2026 jadi nanti kita berhati ke bak berita kemarin dia berbuling stopot di Betung nerima penerbai bilun ke Terubah ia ke Sangkai kemarin bak pengawak nguji ke penerbai bilun ya. Jadi nitiah ke penerang Facebook UPS Kerja Raya Sarawak atau ke JKR Sarawak bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang hari Kuching kemarin urung pukul 10 pagi lalu terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi ya. Jadi penerbai ngujinya di pejalai ke hanya dari sebagi pengawak nyendia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti sebedau operasi bak palannya ngau penuh ya. Jadi pengawak bilun ti sangkainya mega sama di kemata ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas ya. Jadinya ngelansak sekedar berita ke di baik ku perhati ke bala peninggal kita bak Y9 12 kita pagi tu jadi lagi terus merindang bala kita bak jam ke penudi kita gulai bak Y9 12 YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Mulut mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegede, ujung-ujung diau ke diri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui panda, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak, imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

ya lagu hari tu ning kabi biar ku balut terlihat di hati kena merindang kita ke lagi terus gulai engkau kami bak Hawaii 9.12 kita pagi tu jadi 22 minit jam kita lepas pukul 11 pagi jadi sekedar kita hanya tadi nyangka nyudah kira bersebelah dapur berbelah ke nama utai ke kak di sumai kita ya ungu pasar itu ya lah banda ia kena gawak nyambilinga nyangka lawan dani sarito jam ke dia tu kini nyangka bendung ngirup pagi jadi aku dah tunggu dah ni sudah tentu nya sudah namanya berunding ke nama utai ke agak di sumai kita ke ungku apa tengah hari itu neh hanya meh siti hari tanggung pengawal kita lebih lagi beraban kita kindo nanti yang hari seruran dah berunding ke nama bagi utai ke kak di pandu kak di sumai kita nanti yang hari ya laban kadang-kadang ya utai nyapan tahu ngasuh kita nya tadi tusut terunding nanti besar-sari hari siti utainya ke hari siti utainya ke di sumai kita kita pan nyu tak nemu lagi nama utai ke agak di sumai kita ini tiang hari ya. Jadi siti hari tips ya boleh dipendak kita ba media sosial begini ke cara nanti yang mana sari itu mana kicap kini pergi lah tadi mana kari kini atau ke bobida ini tiang hari ya siti hari cara mega kena kita yang tadi ngambil ke kita nak tusuk rundi yang nama namanya utai berundi yang kena utai ke dekat di sumai kita hari satu hari dua sampai hari minggu nah jadi nyak ya sekedar hari utai ke patut dipikir dirunding lebih lagi baraban kita kita ya nyalai ya pagi dah peningat lagi terus merindang bala kita lagi terus mengundiang ke YFM Y912 pagi tu lagu baru hari Linda lagu Repak Panti Jalai merindang kita Y912 Y

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakau ya ke dia tahu. Macam jakau. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Nyadi tu nyumbayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdarat. Nya lembau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Tahu. Lepas dah punya kecanggihan modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: bahu, beh, tetigone.
1: Ladai, kukulan ingau ramah kai mi campur laksa.
2: Yo!
1: Lepar yap, yo! Lepar yap!
2: Alat!
1: Wayah, ditunyau.
3: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia pakai batang tuh.
5: Hah? Asal maya makai blau ke daun jabang, bay dek. Daun pasa, daun bandu. Daun jabang, daun pasa, daun bandu. Nah, dia tuh bukai. Pernah di pendiau tua tuh nyoba ke batang jabang, bay dek makai jam lama-lama.
6: Yeay, mende unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Unyau. Bakim batang tuh. Bukai bisa supi mual nota tuh ngalun. Mude, empat jak minama tuh oleh pajuah tua di tuh. Tua tuh baru jangan kat diri jadi sub. Kontraktor nebang kayu batang mude dia tu tua bos mude bos
5: ukai bos kujap kulai
6: asatina tu tempo tua me bos tua bos itu mude bos
5: ukai bos kujap kulai
6: tua bos BUS bos
5: ukai bos kulai
6: nai anang mude nyoba au kulai gede dinga de nyau manehan ditu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah hubi ke lawak tua
5: nah sebaka tiga itiknya jahap
6: dini nyaka sebaka spear lion tak dek bungiwa tiga itik tadi kita boleh nyumai 3 in 1 nemu dek uji pada dek di kampung di Nambala kera nah dek memilih makai buka dek nyok
5: namaku buka kera pada dek jahap dek lion mah perut jinabo buka dek nyok pada dek perut dek nyok sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bias merpajuah dek jahap
6: mayu mau tai lara nyok dek kak makai nyamai dek nyok
5: makai nyamai kak nyol juk makai daun dabang pasak banduang tu berdini kulau Cina dalam kampuang tu nur di kemai ku makai nejap
6: dade adunya dini di Sunda kulau Cina bak kampung jerom tu tamap dikan munyau minggunya kemari maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainya bisi duiku orang tua yang pedaku siku ya laki siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku kenapa tuut seluruhnya udah tua-tua ya bekanya dia bergulai dan dia sayang surat tikah
5: apa? Ya jap uji ciang ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap kada nak seruai bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaul
6: itu sih kok kenyau stupid ni medai mali kita yang lampak turun tuai biakuk lebih lagi yang kebakar aku tau deka makanya mai kena nyau
5: apu pakai pejap mit tapak jari tau udah dek tuang drum tau pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik di makai utai jap
6: am? Gak deh tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tuai di kunyi tadi au
5: ningam aku tau au
6: dia nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak ke laki ya ngesan jani kampung siku nemu dia nyau
5: aku
6: besai nemu dia nyau nyau kak besai nini besai pukul tapeng tu pedak dek rundian aku mana tu wakin napat jani kampungnya
5: dek jap minggunya kemari utai ke sebut dek kada nah udah biasnya pribit ke sedua ayau
6: dia tu umai di bambakan nyawa dia nyawa orangnya udah kegamal tuai nyok kringke bakanya kenapa tu tempat kerja ni mesainya seminggu aja mesti seruai nepuknya dalam peti air sebuah nemu deh au
5: eh jap dini bisik karan dia tu au dini no ngacuak ke bulak tau jap tanganan kelalu dek tu pedah kunyo bebakanya nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa nyen aku tu Ari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelia. Nah dah, aku kelani ngau orang makai mi campur lasa munyi ku tusia nyanya. Au!
6: Nga, madi nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapak lah patuang nemu dek. Ni kita nemu, kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada nak seruai ngagak kasam jani kini. Ukai nade bici yang kena seruai ngulainya.
5: Puh, amain aja apa? Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
6: Nggak, nanti malu lapar. Nggak. Dia kemak kenyamai kan, ngai? Nanti dia ngai. Kapan dok? Nggak. Daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah, dek. Gagak ke dek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh, dek?
5: Kapan nak ni tiah ke dek, mejap? Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu, jap. Tu, segi pahibit ke tua habis tu lagi, jap.
6: Ah, nemu gade ne unyau. Tang, dek, mesti ni ngak. Pelian, ya kerkak gagaku. Kita benar dek, kita benar dek.
5: Namanya jap.
6: Ah, ketuk ya.
5: Tak jadi kena jap.
6: Nee, Umai ku nemu green tea. Mak mai wat.
0: Datai mak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
2: Asyik nggak ngawur rumah panjai ni.
4: Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
2: Aku tinggal ngawur deh.
7: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebab kamu yang mukangku.
4: Mai ini jap.
6: Aku ngawur. Ibu, ayo.
7: Ibu.
6: Woi, jadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuh nanya tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
6: Eh, kenapa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dahi gak aku bisa dengar rita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
8: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
6: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu, nama apa? Kediri aja, pia ibu. Ni ayah ada ibu.
8: Eh, ayah dengar tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Bedak nak ngalai bagau. Mumo, apa tu ayahnya? Ngai nak bedak orang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tu ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Eh, ibu. Kira mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki kami dua itu. Bah, nyau. Di kau pantuk sawah?
4: Ngai jaba.
6: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
4: Pada aja nyawa segi teka.
8: Nama keseduaiannya?
4: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyak tak telengah. Nyamuk ibu au.
8: Eh, lak kajak, nek. Nintu di hei, kita tiga. Ketuk, meh hangkau main kami dua ayak dia, nek. Ngenak lampu pelik aja. Bebah, empat kasamnya, nek. Jani boleh hayak dempai lama, nek.
6: Ini buah kiro, ibu. Ini buah kiro, ibu. Nyau. Ingat, nama daripada aku tadi, nyau. Tidak aja, pelin aku tadi, au.
4: Oke, cip. Nyin, bisik ku mendangki wang didin. Saya ku mayo isi dalamnya jam.
6: Okay, start plan itu. Apa, ibu? Anak kiri wah ibu. Pe, mayo direk kasam berinya neh. Anak mayo. Udah kamu itu tadi. Mayo amai lawak denek di ibu. Yang waktu nanti ni dia. Ada intunya kaiga deh. Kak rengak saya to. Padam api.
8: Apa? Nama api kita tinggalnya padam neh. Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop. Nampak. Jop.
8: Nyanya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit. Sikit lah dek. Dah dek cek tadi ibu. Kuah aja tuang dek. Bunuang dek. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama api.
4: Oh, aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke dek cek. Alu pada sama api kita tiga.
8: Ya anak. Asai ku dek tadi. Nang awak ni. Nyai cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahuat ya. Empat anak empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurungak tu ibu. Nanti berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
6: Apa? Ayah di tu nyau. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
8: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngebikin bahu maku tu.
6: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Eh, nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuni nyau.
4: Okay. Tunjuk dari aku panggung dinya dadi. Tambap. Hayah dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Aneh ngal nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuya senapan nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
8: Nyai, dua bahu. Pintai tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi nek.
6: Nyami bo. Udah mending ngawak tadi. Kadah na panggo mayau gini bu. Ya oke nya mesti pada maya api padam tadi.
8: Dai ane ya ketemu ku. Na dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manua sabuang ayah de bahu aku meh din.
4: Entik pia bu. Manua sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisi berbulu utai gengedas patuang ku tu tadi bu.
6: Kasih aku punya menyau. Aku bisa mengasih bu bulu tadi. Asih aku mana sabuangnya nabannya.
8: Nggak ngawal kan ya. Lagi bedah lah waktu. Empa nih empa.
6: Nyau. Nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia. Bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Asih aku. Pansu aja nih dalamnya asih aku.
4: Nom nom nom. Ah, main dap. Oke jap. On. Dek baru batu ketua ke sekali itu jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
8: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di kita tiga tu aneh aneh.
6: Nanda nemu ngau ibu, hidup baru dia.
4: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Jariku jap, jariku. Akai jap jariku lekat bengkiwang tu jap.
0: Dang manah adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemega. Medau taik bisik, ananggah aluka dan nepripit ke kita ambil. Kasih kurang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pagi lalu sak.

Ya, jadi nyanyi lagu kali baik Melissa Francis ke pagi tu peningat sulu matang kudu lagu kena merindang kita kaki terus gulas jalan engkau kami bak YFM bak Y912 kita ke pagi tu nyala kita nyukat datang bak penghujung Y912 kita nyala terima kasih ya untuk bala kita ke udas gulas jalan engkau aku kenyari pukul 9 pagi ngakai 12 setengah hari jadi 12 setengah hari itu lagi kita ingat ke berita tengah hari hari YFM jadi kena hujung ke Y912 kita pagi tu aku merindang kita ngau duit lagu lagu ke di baik rawing syaris ke pagi tu sulu kunci rusuk dan sebenarnya tu lagu Rika tiap kali bertemu baru ba awak ke bukai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penengkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Jam kita ini di pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6, 19, bulan 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak mengkang ngirau kati kala 8 stesen ngerikut kebacat indeks pengamah angin API kategori dan manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Serian ngerikut kebaca pemadu tinggi enyak Sarawak.

64, ILP Miri 64, Miri 76 Gauk Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansiak sektor perubatuk. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kujian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu nyadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden. Penyuluh teknologi baka PET CT ngau punch imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Ia bagaimana minta madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingintu pengerai di negeri itu. Ketujuhnya ia nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri itu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai di mana lagi. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke perkaranya Maya Malam Gala Konferen Perubat Nuklear Nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet dari 11 buah menua kemasa Lumba C 2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepamanjai atur lumbanya. Menteri Nabiya Lumba Engkau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah Cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sidak di Sarawak. Penyampau atlet yang masuk Lumba C 2027 di Sarawak dipelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Engkau Main Sarawak dekat nyadi palan timguna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari urang dagang. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Engkau Main ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Nyengkaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyengkaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak dikemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikenan nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau Lumba C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensiam manyuah di serata dunia. Pengawak ngagak palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinet madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pemesai 582 meter persegi dipejalan ke oleh UPIS Council Pelilih Bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tujuh dikenyedia ke palan menyuguna ti lantang serta kondusif endur peranak digenturung pendiau-diau berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas berjalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembuk gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ya tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Lanta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih jadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semua oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah Besai dekat terus menyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Udah datai, nak bakal dikerekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minuto. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
5: Lagi meh.
6: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
5: Oh, sekejap dulu nai.
6: Dum, manuknya beri makai dulu.
5: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
6: Dum.
5: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
6: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segelai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang kebiari 6 bakal selama berjam ke terubah ya randau minggu tu ya bulan kau pengeluar program kita kebuka kau 5 bengkas station okay, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman kau Limbang kita ngaga Miri. Hello Miri.
8: Halo yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita managari di Bandara Miri panas tengah hari tu yo. No anda.
7: Berita mana yuk tang bersebuan baru menua kami di Kuching gitu yuk.
8: Agak bersebuan ah. Di Miri kira ke nyaw mana gaya sebuan nyaw kurang munyi ke berita tadi pan yeah. 60 lebih aja ada. Laban 2-3 hari itu bisa hujan di Miri dah.
7: Bayar minyak yuk.
8: Iya.
7: Okey. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita yun.
9: Mana?
7: Okey. Gari Dayan.
9: Kak Madah bersebun. Bersebun kami di to.
7: Bersebun
9: balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisik hujan tang. Nemu datai baru gak ya. Sebun mak di to. Lebak ku kita di balat gek babak ko.
7: Kami seringnya asai ku tersari aja pada ku teman nah deh.
8: Peluang yang warim Malaysia aja nih.
7: Amat terang pulai lebuh ke gawat malam jadi terang bekas selama deh api nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi laku nanti. Kali tadi paginya medak ndai namanya maka kebula. Okay, okay kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello, selamat tengah hari.
8: tim subak baron ya.
10: Awak tang tim sarinya deh, bisa berubah, bisa dua ko ino darah ngau ku dito. Mereka selamat tengah hari, dua membayang agak belayo.
11: Hai, hai, selamat tengah hari.
7: Aw lagi bahendur puang bala pertikal ya intan dah.
10: Oh ya, yeah. Badan kedai rempus dua nama setuai.
7: Hari hari ini saya doain do pada kenama.
11: Aku Elizabeth An Alban hari UMS.
7: UMS. Oh, ini kita bermula anda dan mu UMS nama.
11: University Malaysia Sabah.
7: Okay.
8: Dah pandai aja kau Sabah.
7: Iya.
11: Aku Christy Gading anak jenis dari University Politeknik Malaysia.
7: Okay.
10: Okay. Ya, macam kami tiga hari sibuk hari itu.
7: Lama sudah intern ba RTM dek?
11: Lebih kurang 3 bulan kenyal lah.
7: 3 bulan.
10: Tuh, new kambis dah.
11: Oh, kambis.
10: Nih, baru kembali sedua ya kenyal. Kami baru ngayan ke dek. Ngayak lama kita ngini ya.
7: Betul. Dalam menye-menye orang ke engkau sedua di belajar ba RTM dia intern practical ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke tau ke Margarita ke ni.
11: Belak imun pada kau.
10: Tak ada jalannya lah banyak tawa deh.
7: Sedua kena getil ni nak meri jawapan bekanya. Okey, lagi nundik sedua baru kita ngagai Suraman dulu. Hello Suraman.
12: Hello, Made Matthew, ba aku Jing, selamat tengah hari ngagai kita semua.
7: Oh, ni bersebut lah sian kira ke bersebut di di Seraman eh.
12: Ya, nang kami to lama melunggang mimin aja nyo menua kaban kita sepiak nyin. Betul. Jadi sebuahnya tadi ente nak kami juara sidak ri luban tu ke.
10: Kan sare to kena wet juara in sian nan mo hari ni.
12: Apa ya?
10: Jerbo tak sebut. Nah, nak bong aku. Kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nyak nike angkai 182. Nanti kita menda ranking ya pagi to deh. Hari jabatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kenawin.
12: Ya.
10: Yeah. Ya, nyak kaku. Ya nak gemlung yang bunyi kenuannya tadi.
12: Aw, amai kena darah.
10: Nyak kuali tadi kau.
12: Ya. Ada baik angin, ada bakati kita. Maka ada angin yang nguak-nguak. Gimana darah?
10: Betul. Tapi angin namun nak gemansak sida serikai nyenak ke dia nah. Tunggak ke bintang julau nyu sangkai dikenawin.
12: Positif aja malah bang kenawin yang kanya tanya ge de dara. Au.
10: Angai napa menua aku ditok ke ana.
7: Ndalah tetagang ke gaya pukul angin meh neh. Au.
10: Ya.
7: Sebab kau kita ikut kena pansa angin lelengau menyanyilah tagang hamba dini hari ikut lelengau lelengau mah.
10: Amai. Pama bayar dulu jangkau.
7: Kita ngagai limbang dulu. Rumah irama kita itu om.
13: Halo. Selamat tengah hari Eme. Berita tu mana? Oh, mana? Bagi selama gaya hari kita munyi ke kita sebuat tadi. Bisa hampir sebuan mimit. Munyi ke berita dibaca non tadi di limbang tu nyaw udah nurun. Kira berapa tadi nih?
7: Di Limbang tadi jalan pembersih ya, Dom.
13: Ya nemu niki nemu nurun kota itu. Laban enggak ingin nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup dianti kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbangnya pesta Limbang segi mayuh mensia ke datai meda pengerami pesta Limbang tu kemari.
7: Iya.
13: Kau sari itu pun lagi di belabuah ge belabuah ge dibuka.
7: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat rundown minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Boleh ngau darah bajak kita intern Wiko Elizabeth ngau Christy.
10: Oh, dia baik kuang gai peningau pi mangga ngai DJ Dom mesti wai pa ma me Dom 3 jam tu bisa kaban kita.
7: Iya.
10: Oh, ngomai no darah nah. Oh, okay, jadi perkara minggu tu atau ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawa ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama bela udah kala nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara atau ke HNN. Tok Siti hari inisiatif nasional ngambil kulih jadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerinduk ngagai urang mayuh tok kemensia mayuh bab pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat bab menua Malaysia ke cerdas bab untai pemegang ngemuan pengerai bab tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada hantar kita pada Hari Suka Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab-bab serta menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Suka Negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansak mimit sebenarnya mendiang ke penemu hari balap keluar program kebukai dia dah maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebesukan mina 40% saja au cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari menua bukai ambil kebanding baka hari menua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita mendak 40% bab menua kita Malaysia ditok mimit ngujuang ke dia opis Menteri Pengerai Menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita ditok mayu ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis, lalu mega pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding ngau rakyat bak menua bukai ya. Jadinya meh Siti aku buat Hari Suka Negara tu diatur perintah bak menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke diasuh nuan nangkan ke tu?
14: Bekau ngau Hari Suka Negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah Hari Suka Negara. Jadi kati penemuan DJ Hari YFM Limbang.
13: Okey, terima kasih Lucia tu udah ngeluar ke topik tu kau Elis ne, Elis enten yeah. Kitai. Jadi sama tengah hari megang gay kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal dengan sejarah nanti ni teh ke di beri Lucia tu tadi sejarah Hari Suka Negara. Ianya Hari Suka Negara HSN. Ketua degaga kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pian mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi nah Luciana bulan 10 bulan
10: ya,
13: depan.
10: Ya bulan baru.
13: Jadi ya. Bulan baru. Jadi iba disi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ke Malaysia Board of Records Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sari Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lumba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kenggau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Suka Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Suka Negara diketu Tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit berzikal atau ke perhat. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Suka Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
14: Terima kasih. Okay, terima kasih hari DJ YFM Limbang.
10: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne Dom.
13: Ya betul.
10: Oh, okey.
14: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
12: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi adaran? Siapa tu tadi memang?
14: Christy.
13: Elizabeth. Oh, Christy.
12: Selamat tengah hari Christy. Okey, jadi terus agai kami Pak Sri Aman itu nah.
13: Anti gede.
12: Ana dai ke salah ni anti nak sikit ya kan. Okay, jadi,
14: Okay,
12: jadi Oh, kita terus ngagai tujuh ne. Nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninga kena kita nambah ke penemu mensia mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak atau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap bengkah utai ke diatur lebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak boleh lah tu siko aja tu tadi ente main tu tadi ente ya bertim kita akan menang jadi kawal tu pepadu ya berguna lah nanti kita akan menang ne tepat tu tadi Christine
10: maka lalu, kita akan pasti ke tau lagi main darah ya, mesti ngempit mana kawal kita ini nak tau lagi
12: ya betul sudah biro wanita ni mualah ya. Ne. Lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh sikok-sikok kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua lebih lagi bab karai ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan dengan lumba ini. Lalu pihak mega yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah yang bak kita ke nang orang kemeran ke pengawal lumba ngemain tu mereka pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lumba ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama getuk tadi Dara Lucia piam ga Kristi ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menua bertuang tu patut dia terbuka hati laban bak tahun tu bagi menua bertuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawak tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di bertuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itik aktiviti ya kedau tau di pasua lebih lagi orang ke diau di betuang ngau semua kita ke diau di strata menua Sarawak ne au nyadi nya ku Siti Ari ya berita ke cukup mana lebih lagi berterima ngau pengurami hari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu ba peringkat negeri Sarawak bagi menua betuang udah dipilih andur ngatur pengurami tu jadi kira kira ke nya sarak kami hari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Rusia jadi pula baru ngi kita tiga ya ne.
10: Ya, kita hendak menyebut hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne, ngau bala pelinga kita lah. Ke pemadok di kerindok aku ku bisi medak bala raban komite tu sidanya bisi nyedia kemain tu ku selipar.
12: Oh, pamuk selipar ku kita nak.
10: Oh, ya.
12: Kayaknya kah?
10: Ayam ya, selipanya tukok kita nak ngagai selipar ke yeah. Dekat ke depan yang kita tikau selipar ku kita pamuk selipanya.
12: Pamuk selipar
13: dan kami pamuk tikau selipar.
10: Oh.
13: Nanti kepala yang di nama tu senang di paham. Kalau tikau selipar nanti kami di tahu.
12: Yeah. Timpok yeah. Selipar tau mah namanya selipar yang keberatnya keliak deh kita kan kami kena selipar ke pansai ketenyaknya deh
7: bagi kami memang handsome keliak kami kalau mainnya main segitiga
13: segitiga bermuda
10: aku ngarap aku bisa main asa yang bisa tanah daiga daripada aku beria minat main kini ke kita ke namanya ngenak tali getehnya kita melipat dia nah nemu temainnya kena nyebutnya
12: nemu kati mainnya
14: zero point kan zero point
10: zero point bunyi ke MA ini kita nak nemu tak zero point
14: nak nak dapat ke kekejuak dia tau
10: oh nadainya beria rempo
12: beria main selingkuh bisa medarane batu ya, seman ya. Main selingkuh main ketek liarnya nembia ada tona dai nemu saiku
10: au ngau site site dage ke ban umur 3 tadi nama ke penemu bekawa ngau pengawak lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok dah tarik daran dik tengau belumba bala peninga kita nemu andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pe megas put kita deh ante bakal ko nadai ulah ngau ora belanda biar tin tadi dengan dengai main sengkayu main tu ko selipanya me dudu deh hari hari kita ke ngau ora lumak kita dia kita nemu oh aku boleh ngau pe kebol aku boleh ngau berbinten tekenya deh
12: Kadang-kadang to darai tadi dara kita nak kala meda ambil ke banding main namanya tadi ne. Pickleballnya tadi. Nah kalau aku main tau, tante ku kak main tau. Uliah gak aku belajar main tau. Jadi ibu main nama tau. Uliah gak kita belajar lumak ke baru ni dara.
10: Betulnya kira ke di kumai orang. Kena jago tunik jauh atau peringatan ngam hati deh. Main orang udah tua. Leban namanya dua net ya baru. Adanya yang pokotnya. Mietnya.
12: Tu angka tak ia katanya tahu dah rasukan ikan warga emas tu angka uliah ke tau kini uliah
10: aneh-aneh ngemak tu warga emas iyo uliah doa iyo nya tu apa dawa saya kau no
7: kami yang kita regas pun
8: ngenang pickleball nya deh lebuah kami ke berjadi court pickleball kami ngimai ofis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato Sebastian Ting deh. Ya, ada sejarah pickleball tu berengkah rimiri kau ya. Di Malaysia nya.
10: Tak apa ya, sampai mendak orang menyebutnya main pickleball ngai pula.
12: Ngai itu so, video.
10: Sejarah je
12: saya video.
10: Share lah.
12: Ya lah.
10: Uliah lah jadi stiker.
8: Kami. Okay, main dulu ni yo lagi.
7: Oh, sabar dulu.
10: Guna sejarah harinya tahu dia nak main.
7: Nunku dirintai magang ni tu yo lagi nyebut lah.
8: Ya, lagi memang sabar dulu.
10: Oh, sedoi ada main nama sedoi ada ke baru ada kemarin. Dari nak main nama Kristi ya, nang igak ya.
14: Aku sebab main pingpong.
10: Pingpong. Dia tahu deh.
14: Dia tahu main badminton aja we.
10: Oke, uliah sendiri patuang kita ge licauinya minyak patuang. Gede dia tanya ile.
14: Main batu sereman.
10: Ya. Apo? Banyak batu sereman. Mau main baru tu batu sereman. Saya nak ada tu yang nanya nak.
7: Bayu MS lah patut ada sukan dia ambil ni.
14: Oh, bisa ya main wah juga.
10: Main selingkut kita dia nak bahasa apa ya?
14: Oh, bahasa bel. Selalu main basikal.
10: Oh, main basikal.
14: Ja, Belanda orang.
10: Oh,
14: udah fun run din.
8: Jadi bah bukit bah kundasan.
14: Nah, dah urut belanda pun kena sel.
10: Aman, nama kau belanda pun kena sel. Nama pengawal dia dia.
7: Ngambil angin,
8: ngambil angin.
14: Selalu dia orang bisa event belanda, fun run, selalu orang food run, belanda sampai makai.
10: Oh,
14: ya.
7: Ia kan jadi makanya. Ia belanda, lo makai dengannya nak.
14: Belanda dengannya bisa certain station tidak akan ngetu makai dia dengannya sambung baru belanda. Nanti kau nol ya, kau.
7: Sebenarnya ni kita makai belanda.
10: Nah, aku juga sengak sport lah ban ya. Nama marai wei kalau kenyang.
8: Sebenarnya ini ada sebab sumpel acau.
7: Oh,
8: kala ningat jakonya dia.
7: Oh, sudah
8: udah makainnya terus mana sumpel acau.
7: Iya.
10: Ini acau mesti sumpel. Acau sibuk kedai.
7: Iya. Oh, sudah Melayu badannya senak ni, senak perut ke sudah.
10: Oh, nanti kita sebuat asai ku ngau bakal run sambil nama kita ke makai tadi de list. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja nak angkat.
14: Nanti ku ngau pun aku makai dia aja nak urup lano baru.
7: Iya.
10: Oh, udah tau kini kita list.
14: Jadi kedinga aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemaya hari sukan kita dekat diatur. Engkau bisa sekedak bala peninggal kita berada nemu kemaya hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau. Kati penemuan YFM Mari Bintulu.
9: Oke, okay, terima kasih mau. Jadi nanti
10: siko mau.
9: Bengal tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
10: Anak lalu nya bu umur yun.
9: Anak lalu ya. Oke, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Kedekat datai lalu ia diatur serentak ba Selampur menua Malaysia. Jadi hari sukan negara Renggat menua Malaysia dekat diatur ba pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN berbulan dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari Sukan Negara Megak Barenggat Menua Malaysia dekat diatur mayuh program rengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau ke rambai jakok ya teknologi digital ni baterainya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program maya tu baka pelanda tau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia Aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu maya SSN Renggat Menua Malaysia dia Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 juta rakyat bak menua Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lumbak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nyak tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur kita megak boleh medak tau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan dia sidak mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bakan tik bintulu tok tadi kita tau ngelawak kiat tau ke scan QR ba namanya ambil ke penemu tau ke boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur bak bagi menua bintulu hanya tadi cia hari bintulu.
10: Ya. Yeah. Jadi terima kasih angkai Nuan Yon ba bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 hari bulan 10 2026 ba menua Malaysia. Nya kita medak penyampau ya. Ya ko dia register tongong ambil bagi 5.3 juta mayanya ialah nah. Nanti kita sampai tahu namanya munyi ke Yon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti disibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalan kita tahu Kristi udah tahu
7: jauh nyelepak rantau kita bersibu tu Alicia Elizabeth dan Kristi ni
10: Elizabeth, nada nama Elizabeth.
7: Oh, Elise.
9: Amat.
10: Siapa murah berserangan batin dengan Elizabeth ni?
7: Salah sebut meh.
10: Napa tu salah ya? Nyau teh batinnya
8: mempan sebab mulut. Nora salah sebut ada.
7: Iya.
2: Kena luang tu. Sudah silap.
7: Oh,
2: jadi tu lo. Sudah silap.
7: Nyau nyau lepak. Nyau lekap.
8: Elizabeth gayo.
7: Aik kopi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Christine kau Elis dah ngiga lagu. Aku jadi ingat kenapa judul lagu kebisik gelas berintainya yo lagu jadi aman. Nama judul
10: nih. Warna kiri masang kesedah ayak deh lagu
2: Elis. Lagu gelas berintai.
7: Lagu judul nama mana benda aku ingat ke judul lah.
2: Bisa masrat lagu.
7: Gelas berintainya lagu jadi aman. Nama judul nih.
10: Tiga dulu meh.
7: Nah, ada berkunci yang ingin orang sibuk nebah. Aku nanti ingat ke judul lah.
8: Tinggai yang nebahnya yo.
10: Oh, kita berkainan dulu
12: nih. Ingat kaku, nya lagu ya.
7: Nama lagu ya?
12: Nama mimpi nuan ingat kaku.
7: Bukai, tajak teman juga gelas berintai ke kia.
12: Ya, nya meh.
2: Rata jugitnya.
10: Rata jugitnya. Tajuk ayahnya leka lagu gelas berintai.
7: Kami kami kucing udah nebahnya meminta kasih kita sibuk. Lalu pesan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
8: Ane yang ngaya kedua Elis, kedua Kristi ya.
7: Oh.
8: Abang kayak.
7: Oh. Dia dah kami tu nganti ya.
10: Nah, dah lagunya. Nah, boleh layan merina hati orang tua ke ayak-ayak dua dinya Elis Kristi. Nah, lagu kita empo meh kita bisa playlist nah. Okey, kita mengadu dulu namanya RMT kita.

0: Anche lagunya na ya. Na de mimpi kagila indo kaya Kriste Elias.
1: Ya. Pengindo na bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Kau jako bekenya mati nak tenemu na Kriste. Au.
2: Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ RY FM Miri. Jadi sekedar bala peningas hari tu kak nemu buat dini hari sukan negara 2026 tu dekat dia tu ni teh ke menua ne.
3: Oh, terima kasih siapa ke tanya tau. Mari tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dah ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah tadi lah.
2: Tahu.
3: Sikot dah.
4: Untuk aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif lah.
2: Ya.
3: Harap kedua yang muncul kamu dah tadi lah dah. Lagi pulang lagi tanya-tanya sedua dah tahu. Lagi.
2: Tahu
3: ke, tahu ke terus ngantik ke kombo aja.
2: Oh, ngantik kombo aja.
0: Kamu udah memutang baju kebaya kan enggak sekolah.
3: Udah memutang baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai bakombo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang ada hari no to mayo gitunya tau jadi to kita semua belak berarti itu siapa orang ke pemadu mayuah obvious di Malaysia ino kelah laki ini ngah kepesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tukas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM 64 bilion setahun ketegal obesiti tang kita boleh ngubah tren tu berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia suku karbohidrat suku protein setengah sayur ngau buah kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku Marina Jara ngau YFM Miri.
3: Ya, terima kasih Marina Jara jadi nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngoino ni kemayu hage atau nitih ke data Reupis Menteri Pengerai orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese to you 15% tidak kena bisa 20.6% lalu obesity edaman tau abak perawat dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun ni
1: ya
3: lelaki di tahun ni dia ke report 38.2 ino 60.2 nya. Siapa ke tanya ke retinya.
0: Ada report na guna 2015 dia tahun 2026.
3: 2026 nya kanyo mayu age dia tahu.
1: Ya baru mai maju ke mua ni yo.
3: Iya.
0: Ngai. Nas tu jo na.
3: Nah, jadi
6: kaum kita itu ciang.
0: Nanya kaum kita ini oke ga.
3: Jadi itu apa tek dia tanya tadi dia ba dini hari sukan negara 2026 dekat dia tu orang yang kabalah ninga bisik hati kak ngau ngambil bagi aku ngenang di di seberai nyen dulu jadi ba ke terubah tu ba TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninga ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor ba dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu ianya Mesramo ke Masik sama 10 pagi diperlis ba pekarangan Kangar Jaya Mo Kangar 8 pagi berangkah di Negeri Sembilan ba Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parui 8 pagi di Kelantan ba Yon Mo Kota Baharu 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani 8 pagi lalu di Melaka ba Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh ya. Jadi jamnya 8 pagi lalu ke Sabah Hebat Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngagih Padang terus siapa ke belajar den tadi? Kristi ke Elis? Elis. Kalau ngagih Padang tu non Elis?
4: Jauh. Jauh boleh tahan lah jauh.
3: Oh, bedau kalau ke ya.
4: Bedau.
0: Nada dia lain aku deh.
4: Nada dia lain.
3: Ni nemuan kaisar saya semua orang. Lalu bak Pulau Pinang bak Kompleks Sukan dan Rekreasi Jalan Betik Bukit Matajam pukul 8 pagi Johor Tuan bak Tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Putri 8 pagi lalu bak Wilayah Persekutuan Labuan bak Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 7/11/10 di Sarawak aja nak sebakang abah menua buka ya 8 pagi betulnya tadi Insen 17/11/10
0: ya 17/11/10
4: ya betul.
0: Lepas dia tu rengat menu Sarawak sekali.
3: Nya meh palan dini lain nong atau hari Sukan Negara 2026 tu. Okey, boleh baru kita basi bodoh.
4: Kena kedinga aku, mayu kategori sida aku lengau ngambe bagi ke betiap berengkah lumba ke bisa dia tu ngerumah ngau hari Sukan Negara tu. Kati DJ boleh berkongsi kah kategori ke bisa dia tu rumah hari Sukan Negara tu ilah.
0: DJ siapa asal dah ya?
4: Oh, DJ. Sorry DJ.
0: Nak lanjut sambung baru kemirin.
4: Nyerah agai DJ.
3: Boleh abang nyambung baru boleh ya? Tadi ni yo.
1: Ya. Aku sih nanti abang nak lama nanti. 56 minit dah nanti.
0: Tanya, nama kita Kristi. Benuang namanya Google gambar kita tiga. Dom DJ-nya lama. Aku bisa buat bisa. Aku gigak dia nama. Si kau kena apa raya?
1: Nada kami ngelawat dia lagi menawa Facebook kami. Bentar kebelian.
0: Karena semua orang minta kau apa yang kau ya?
4: Si kau akan miri apa ikatnya, mayang?
0: Apa ikat?
3: Apa umayang sebab?
1: Iya.
3: Baranda urwai sebab apa umayang?
0: Balik mayang deh darah.
4: Apa limangnya? Apa endoknya? Apa endok? Anak-anak terperasa lah si dah
3: berdiri. Maka orangnya magam ya. Ini kau dah Alice ngau Kristi.
4: Ini maka.
3: Agak boleh dia kenyadai. Mente ya. Agak puja sobat.
0: Kau ya. Munyi nyawanya si gan. Anak yang kakak mutah dah. Kau bisa benda catak nyala yang lain. Munyi nyawa aja si gan.
3: Kelalu
1: kan. Oh, nanti. Nanti kami.
6: Nya mutah. Sama kelalu. Masa tau deh.
1: Dengar dia dom.
6: Amu.
1: Oi, ayo. Nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua ke badu belajar.
3: Ama.
6: Nanti rindang deh.
3: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya.
1: Dah masuk.
6: Sudah sudah masuk.
1: Bilik kuliah.
0: Ni bonya cetak nyala untuk mu dua ada pula negara.
3: Psycho sedua ya. Psycho ibu sedua nya nya.
1: Iya.
3: Elis ngau tanya Kristi ya.
1: Sigana ya.
3: Nah, wala nai bolah sedua madah ke beken ni gaya poin ni yo.
1: Orang dah kalah poin yo.
3: Oh, ati aja men.
4: Nah, itu banget di psikonya ada darah. Kak amat.
0: Tak mamat ya. Ya, ni pun di psiko.
1: Nanti bakal catat kenalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
0: Okay, nemu ngemulak ke kamera lagi tanya Elis.
1: Okay.
4: Oh, kita mulai baru.
1: Ngagai
0: apa Ryan di Kuching?
4: Ya, apa Ryan di Kuching? Apa lain di Kuching? Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari sukan negara tu ilah.
3: Aku mena hari sukotnya broadcasting salahnya buat apa Ryannya dah?
1: Iya. Ini kan jadi
3: aneh dia aja orang negatif
4: mulai
3: belajar
4: ada.
0: Apa ayun?
1: Okey, bak kategori kebisik disediakah? Enggak pening kemanyuh, enggak kita hanya lagi ningah kami atau kabar muka radio. Jadi kategori kebisik disediakah untuk sidak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas, jadi warga veteran tu 40 untuk ke 60 tahun, rakan muda 13 untuk ke 29 tahun, engau orang bandar induk engau anambi amit, jadi tebal lagi nanti kita mendaknya maya hari sukan negara tahun tu pengawal ke bisi diatur sekedar area ke udah dirintai ke di sebut tadi begak enya fun run fun walk pembiak bisi pengawal lumba bersikal, jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan engau program bukai ke disedia ke ke pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung nitiah ke pendarang hari Sapi Menteri yang biak lumba enggak pemansang orang dagang nyak Dato' Garrett Rentap Jabu Wewata programnya ilak sidak naga ke bisi 21,000 ikut mencam menyuh ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menuh kita Sarawak ditu jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke manyuh bengkah program ungkup ya manyuh serak rakyat di menua kita Sarawak itu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main ungkup raban anambi anggau apa indai pian megak sukaneka ungkup sidak ke timpang pendiau OKU engau sukaneka warga emas dan mulah ni bagi main ke disedia ke ungkup sidaya okey main asal malam kita munyi ke udah disebut tadi bisa megak dimain enya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engau main-main kebukailah batak tali semuanya bisa magang silik tadi pada kita buat foto rasmi hari sukan negara.my pulai baru ngagai balanak di Sibu engau makcik Lucia terima kasih
0: Oh kenyam dia ngagak kau nah Oh nak boleh ngalun nak laban dia bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah

0: Aku ngelansak bakau ngau ramai cakap tau ke tema rasmi. Aku udah dikena berengkah hari HSN tu diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai cakap ke dikena mainnya subak hanya menuju negara besukan. Tiang mainnya ada hashtag nah. Lalu pada 2016 bersama ke arah negara besukan, 2017 negaraku negara besukan. Berikutnya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah ngena hashtag hanya hashtag HSN 2018. 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 6-19 ngau tema sebulan Sporting Nation. Jadi 2020 nadai HSN ketegak COVID-19. Budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online toko hybrid mainnya. Lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif. Lalu barengat sekolah mega sehat aktif ceria. 2023 hashtag Fit Malaysia. 2014 cergas bersama. 2025 Malaysia aktif. Lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya, lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya. Jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu. Nah tunggu kita ngatur randau tu. Okay, MA dukun mulai baru
1: okay. Bisi kabarnya tadi MA ke kia lagu kelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata judul ya yo.
2: Bisa bolehnya ada dia yo.
1: Bisi orang beri info tadi yo. Bisi bak sistem.
2: Tebah dia me.
1: Tebah me sudah tu
0: kita. Berinya berempuh kita.
1: Kena aku merindang dom ramai-ramai you di miri enggak merindang hati kumpul bak kucing
2: nanti nak igat beta meo lagunya nyacon ge
1: lagi ku ngigat you jadi Amanda megai mekerupun ngannya dia you enggak kasak ge lagi lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live
2: okey
1: udah ne udah dom.
3: Udah lah aku. Aku tu buka ba.
1: Laban aku tu kan jadi buka tu. Kalau boleh buka aku.
3: Oh, kejap lah.
1: Okay, FB kita. Nanti udah live lagi. Baru kita tanya lah. Udah ya, Neh?
2: Ngenon dia udah kacet ke tadi yo.
1: Aku, laban aku mendak ba YouTube tu dah. Dan ba FB. Bisa menawa FB ba kunti tu yo.
3: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing?
2: Engkau tu ayan ke minggunya kemarin yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
3: Gambar-gambar kita nya tapi nya testing nadai papa.
1: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru?
3: Ya, udah.
1: Okey. Lagu kena merindang hati kita tiga tu yuh pemajian nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyal Langung ke PSR itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa Insian?
1: Aku berdoa aku saya. Okey, sekejap. Tidak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia berdoa yang
2: aku berdoa ke PSR.
0: Ya.
1: Oh my god.
3: Nama mu
0: nama temu ni angin tu.
2: Hari ini kena saya.
0: Anak gua aku ngiga hari ini bunyi. Hari sibu bunyi. Balat nak kesini
3: kita coba. Kita sibu.
0: Oh Lucia. hari sibu katanya. Padam sibu nanti bunyi angin. Nyemunyi ke duduk bak speedboard batisi jendela. Oh Lucia, dah?
3: Speedboard dah.
0: Awak ah.
3: Nak nyawat Lucia.
2: Labannya tak ada udah tinggal. Udah berjaya. Kita ke lelaki ni.
0: Ya. Yeah. Mimik dah ke kena tangkap karan tadi ni.
2: Ya. Kuirau ke tali karannya sudah tak ada ni. Oh
0: ah.
2: Kau tahu ini darah hari sibu ni. Ni Kristi yang kajari.
1: Oh, ya. Oh.
0: Benung ngagai pulau gaya kita tu baik sedap sibu.
1: Lepas pria sebagai pasien kian deh.
0: Ya. MF. Ni ya. Bagi Elise ni bagi sibu. sibu. Ni bagi.
2: Oh, balam main matanya Elise nya pa.
0: Oh, jangka aku sedap empu mixer nya mesti problem yo.
2: Ya.
0: Ya cuma matanya.
3: Tapi dah mana?
0: Elise. Oh, ya kespiannya Kristi.
3: Dalam jago ke sedua dia.
0: Ya, so ayo kena bahasa isyarat. Besai
1: bungai. Bungai bungai roh sebab denya nya besai main eh.
0: Ya.
1: Kristi. Mana nak bungainya Kristi? Au.
0: Boleh nyawa dia. Boleh nyawa. Bisa benar gol ba si tempo mixer di konti au.
1: Okay, nak ngawak ke kita terus ngapa mutus kan eh.
0: Bisa 12 pemikir kita yang ke minggunya kemarin, minggu special. Kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Ini rumah juga ingin tu hari Malaysia. Kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemarin, minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap sik 2 kejutan.
3: Perine yo.
2: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
2: Au. Tu ke ni.
1: Ale minta udar empau.
2: Bisa bala tu ni. Tu ke ni.
5: Sama pagi meh.
6: Kau jadi kira ke duit tu voucher nya kira bisa orang bom.
4: Ke kita. Sirap nora.
7: Carta Kenyalang tahu dipeda bak Facebook WiFi Miban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
8: Carta
9: Kenyalang WiFi.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu yang kemari. Ya, okey.
2: Kau boleh dengar kami MA?
1: Au, dah datang ba penyangkai nak dan tu Mansari buat lagi kita ni.
3: Yang tadi ketulahan ni yo.
1: Asa nebah lagu kan nebah lagu tadi yo.
3: Ya. Sebab kita nyebut
2: ke. Sebab kita tadi.
3: Laban minggunya kemarin kita berumban ngejam deh sampai gak sempat break. Terima kasih ke ngagai balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita catat kenyal yang spesial minggunya kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis reka banyak di kena di dulu gini yo.
1: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
3: Ya.
2: Ah, nasi kemerah jenang agak
3: kau
1: na. Oh, sedua yang macam tahu mah.
3: Oh, enang seneng agak derena nemu kura-kura dalam perahu.
2: Ya,
3: baca deh ya, minta aja apa magai trofi ya.
2: Oh, tang saja pihak yang ada bercura aku ni reti tenang ngepit mina bapa penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut balap pemakit minggu yang kemarin. Nah,
3: ya, ngepit. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
2: Oh, nak kena kuarantin. Mina bapa penduduk ke penudi lah.
1: Nih, ngepit tetap ngepit.
3: Ya.
2: Ngai nyadi ngepit ngau tanya ngau nak ngepit kat sebaka kena Yuan. Ngepitnya lu kurin tenyanya lu dikurintin to nak kurintin
3: belak maneh magang 12 ikut sidang minggu yang kemarin belak belak maneh magang ada jauh ga poin ada
2: ya
3: tu sehati ga in ke yo ngai nentu ke siapa juara lu mendua ngap penuh-penuh kebuka ini yo
2: atang teja pia juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Aku penduduk ke 12 saya nak kembali Fizi hari sibu ngemai lagu Nuan Bujang nanti kita mendak minggunya kemarin ya. Bapak penduduk ke 11 Denny Gira hari Tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu udahnya Jimmy Isut hari Bintulu Mega ngari ke YFM Bintulu ngemai lagu Melikai Pengurindo udahnya bapak penduduk ke 9 kembali hari Miri ngari ke YFM Miri mai lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius Ari Kuching Ari ke Kuching ngemai lagu ngarap ke Wanika Pulai udahnya Cecilia Inci Ari Limang ngari ke YFM Limang megang ngemai lagu Seminak Kelulo bab penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni Ari Sriaman ngari ke Sriaman megang mai lagu Medan Belalai bab penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz Ari Miri, mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri. Udahnya Heslovia, Edeli Veni, Heskia, Ari Limbang ngari ke YFM Limbang. Mai lagu Atinuan Ati Aku. Mbak penduduk ke Lumur 3, Frederick Manggi, Ari Sriaman ngari ke YFM Sriaman. Mai lagu Tungkat Semangat. Mbak penduduk ke Lumur 2, bantai dulu midonya, Mang. Oh. Ya. Zoomnya MA pengawal deh mesti dengan zoomnya. Ya genggam impai suwa si kena ngesau sari tau. Inya MSA Jeburi hari sibu ngari ke YFM sibu ngemai lagu simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau catak nyalang special ke 6 2026 inya Petrina Suliang hari Kuching ngari ke Kuching ngemai lagu tajak nakat tau nyak pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yunggai.
1: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita yang bakal ke meda Lucia 25 tahun yang lalu.
2: Nah dai subana dak mera nang kenya dai. Nya ati dah jawabnya. Na meda mua ko de suba. Perasaan dia aja nak Kristi. Dia tahu sira Kristi loro buang kami sebab berketang nak tekna narir.
1: Iya. Seminggu lagi bau racun buat ni amai
2: garang. Tak baso nak ko dah.
1: Kayak mesti dah depan basnya nyuma bu anyum babu.
3: Nama Rodan mau bekaran ni yo.
1: Ya, kemikal kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gila. Lah.
2: Nak okay, buat kita lah raya suban ko dia tahu mau ko.
1: Ya.
3: Hormon dah tua im
1: nya. Ya.
2: Tawa dia darah.
1: Kategori veteran dah.
3: Okey jadi apa lain ngagai sekali lagi break. Terima kasih ngagai bala penaja kita lagi Sibu nyebut dia ke merek sponsor Ri Sibu pihak Megari Sriaman, aku nyebut dia ke merek sponsor Ri Miri. Jadi Siti trofi pulang ngagai siapa nama yang darah Ri Limbang Dom boleh boka ke pemadam mana?
0: Islovia.
3: Islovia ya. Jadi tanya ngagai nuan lalu kelimpernya mega bisa duit agai trofi ke di sponsor Ri Miri nombor 4 ngau nombor 5 ya jadi retinya Heslovia nya bisa nerima duit trofinya dom nombor 4 ngau boka ke pemadu mana lalu Siti agai trofi pulai ngagai Awang Muhammad Faiz Ri Miri ya jadi Sibu ngenan dulu siapa ke merek sponsor. Kemre, terima kasih mah ngagai orang kemre sponsor ngagai catat kenyalan spesial.
2: Ya, jadi pak carta kenyalan spesial ke 6/2026 tu. Kemre, terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enyak kaban kunci negeri CTN 49 ngemeh. Ya, aku dah mere mata duit ke penyampa RM500 ba pekit sike kita minggu nyet kemare ya. Jadi ke nombor 1 balap ninggal ngambil tetu terang nerima duit ke penyampau RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
3: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu ngiga penaja ga.
2: Ya.
4: Awak. Okey, jadi terima kasih dengan Mr. Bana. Lepas juga, ya kepada ya besar kita ya mari besar terima kasih angkai duit company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Ne, jadi ya kecubah ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketulih ke penduduk nomor 3 ianya company ke dikumai DKNZ. Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam service tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningat mayuh jadi ya keduanya tadi ianya company ya ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke pendiau dimpu di Kuching ianya Habinu Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan si Datuk Pan mayu mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan, baka gift udah nyak tadi burek manik lom resin. Jadi si Datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya ne. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenarnya ya nyak resin. Resin lah kata ku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mereka laban yang bisa nyedia ke kelimpah di ke nyedia ke resin ya ke penduduk nombor 2 nombor 3 ya mereka bisa mereka kita sikir abaka gift lah kitchen ngakai semua DJ ke gawa minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayu-mayu ngakai nuan untuk Puan Angela ne? Puan Angela awal
3: dah kirim ke nuannya Nora.
4: Agak bak kucing, tanya tadi agak bak kucing.
2: Ya. Nasi sabau nggak medar isian
3: kan? Kan angkian yang catatnya lah. Ya. Namanya bisa tulis nama dari rempo dah.
2: Kata tiang ke bak tanya bak bia deh, bedoin.
4: Ya. Oh tanya kemana yang bukan tadara si ke logo si ke nyak mah? Ya ke dibaik kengkia deh.
2: Ya, kena ngesau deh.
4: Kitchen. Ya.
3: Aku ingat dia buat nama ke sponsor trofi boka ke pemadam mana hanya ya Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih lagi. Terima kasih angge semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor catak nyalang spesial kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidane yo.
0: Iya.
2: Amin. Harap ke mayu hage orang ke sponsor baru.
3: Mayu hage ga jerki sidaya udah toila deh.
4: Iya.
3: Oke, jadi berengkah ke kita ngau catak nyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Oke. Okay. Ya laban ke terubah ngau catak nyalang minta nomor 2 nomor 3 bakenya.
0: Oke. Okay. Miri siko ne yo limbang yo. Yeah.
3: Limbang tu ni tega siko lo belum datai tau. Nama penyadi lagi.
1: Okay. Di Bintulu, Yun?
4: Bisik siko.
3: Udah datai doang. Eh, doang ga Yun?
4: Udah.
1: Okay.
3: Dan natau ngalih ngaji tim doikonya ngaji si dampak deh syarat mesti yeah. kami tiga ada.
2: Tak, Yunnya pejahat caranya. Okay. Kumaya baru ada kemarin Yunnya.
1: Yun dah boleh macam-macam lah nak belajar bak menua kami itu.
2: Jaga nah. Nyapaya.
1: Enggak ke dia lalai anak ya.
3: Okay, bintulu siko.
1: Okay, bintulu siko Yun.
3: Sibo dah. Sibo tau pikir aku antek nada. Tadi iko nyama sebelagu laban.
2: Betul.
1: Yeah.
3: Sige,
1: atur cetaknya. Doa dia.
3: Atur cetaknya lang suba dah.
1: Ya.
3: Orang keterubah ngacetaknya lang mesti nge belagu ba.
2: Lah
1: tahu ya
2: ngawak
1: tante debu ya
2: mesti
1: belagu. Senai
3: mesti dua ya. Udah gak tau minggu ke penuh di seduai gak atiam si bu ya.
1: Mesti kau mesti pengingat nih yo.
3: Nama.
1: Kena merindang hati abah.
3: Kira-kira ikom eh hari si bu sari tau.
1: Ya. Insan sudah mansen.
4: Engkau kerja tu apian bisa itu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriaman itu tahun ni ke konti dalam kadang kita kebulai bah program catak nyalang tu ne.
1: Awak
4: tak japi aku mengam ransang engkau ngai ni ke konti tahu kat telefon ke baku sorapan 3 3254 3 6 nya harus telefon ke distia ke kami bah Sriaman itu kita ke dekat belagu bah catak nyalang hari ke Sriaman sari tu ne.
1: Iya bah kucing tenitih ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di awal
4: bisa empai balang ke semaya
1: lama-lama semaya 2021 bukan nama lapan balas sudah tu lebih kita yang bertemu lebih kita yang bertunga udah nunga speaker bluetooth
5: amai kan ya
1: lalu semua kamu semasang anang guai kaku kan jadi kita berbual gagak ke hari bulan ok ilah aku masang sana nya aku mada hari 2021 kelia. Alum pai datai.
5: So.
1: Nya ya sida ya main ngai pula gaya baru saya sibuk tu.
3: Ini tu. Sibuk baru tu ya pedes pendian lah pantai.
1: Bisa tak salah juk minyak ini Lucia.
4: Tengnya mada ke?
1: Naman san?
4: Pian bisa semaya na pala. Lu jai utenya na.
5: Oh, betul sebuat utanya.
4: Ini tahu.
5: Betul sebuat semuanya balangnya.
4: Ya.
1: Kai. Okey, sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggunya kemarin. Enggak peluang untuk megayu kira kemarin. Terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita yang berumur ulang tahun ke-6 enggak hari Malaysia minggunya kemarin nih. Allah, enggak bala-bala tim kita ikat sama ngadu CK minggunya kemari. Jadi kita sama berhati ke tu kira ke video pandai hari pemenang kita minggunya kemari. Inya Petrina Sulang, ia dia tu benung ba menua semenanjung Malaysia. Dia sempat yang ngadu ke kita video. Kita sama ngemata ketua dulu.

0: Bala Peninga. Ngarap ke kita terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM. Nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Celap hati muda video yo yo.
2: Ya, ngasah oh, ke bandar Raja Kane nyokas kuah waros wane yo.
1: Iya. Okey, terima kasih ngagai Petrina. Engkau ya, hari ini ya, dunia ya. Dunia.
2: Oh, mana ya.
1: Nama si datu hari ini bunyinya apa?
3: Halo lagu boleh dia.
1: Bukan kunya, bukan kucing.
2: Aku tukang klik empat jari tadi yo nya tanya.
1: Au ah.
4: Bantu punya kelat.
1: Udah mana-mana kita ke serius.
4: Sabar, aku mudah punya kelat.
1: Aku gay kebetulan. Kita
5: sebut enak kode baik lah ya.
1: Au aku gay kebetulan minta kinsel lama.
5: Ya. Hakai. Nama ya latte lah boleh mendak video.
2: Apa dulu dah?
1: Okay, nya, mari terima kasih guys apa yang kau intai pet ya, kala berbendar nganjung anak kita ke bega nulung anak ya ngadu ke video nya deh. Oh. Okay.
2: Nya ya. Dulu Bintulo ke Sibo.
4: Oh, Bintulo dulu.
5: Nama Sibo tu ngapa pakai dua ada memang setuju ya deh.
1: Ngapa
5: pakai
4: kurang. Udah ngok pala.
3: Malai. Udah sebuat dua tadi.
4: Aku keseruan.
3: Anda sebut
5: ketawa dua ada merinsa. Gawa minggu baru nyantai macam baru kita.
2: Mengenai Arab ke kaban sekali. Napa tuan? Bisa 900.
5: Kami kalau kerokai, aku dah mayau dah ningau.
2: Okay, 900 ikut lebih orang ningau. Ningau semayanya dah. Napa tuan pula?
1: Ya.
5: Okay, lah ngau pakai dua yang kita aja lagu lah kaya.
1: Okay, mungkin tuan tuan di pintu luyun.
4: Okay, nunggu aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya. Ni to.
1: Dia nak bagi aku Yun. Aku jauh bahas itu kita.
4: Okey, bisa
1: nyak ya. Udah bekal ya, okey.
4: Induk darah hari Bintulu. Okey, hello.
6: Hello.
4: Okey, siapa nama?
6: Felicia Yusuan, Anna James.
1: Felicia, ne?
4: Nama lagu seri to?
6: Begedik Tang Sayang.
4: Ya. Begitu dia tang saya ulih tarik nganuan ngena bukannya aku bukan coba ya. Oke, okay, kita sama ninga ke senanyi hari Bintulu begitu tang saya.

0: Okey. Ya, ya, tadi hari Bintulu Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, ne?
0: Florence Law.
1: Oh, kita rubah enggak cerita kenyalang? Okey, setidaknya mah tajam mesti kesal, ne?
3: Puan berapa ada itu, Felicia? Puan berapa ada itu?
2: Puan 2.
3: Puan 2, ada ini sekolah.
2: SMK Bana Bintulo.
3: Oh, SMK Bana Bintulo. Eh? Oh, ilah ni ke baru ga ambil berani-berani aje kau.
1: Iya.
3: Okey. Okey, ada siko aja ni Yon. Hari Bintulo.
1: Okey, terima kasih Felicia. Engkau nak kau lihat yang natai ke lagunya tadi, lagu Begedik Tang Sayau, keterubah yang kau kita sike, bisa kesal mimit, maya ia ke ngalun ke OOO nya tadi pun lagi dikontrol ya ne.
3: Udah nyadi yang NK yang ngay na
1: yo. Nyadi Crispin Fowler.
3: Crispin Fowler, okay. Aba, 3-4.
1: Iya, aba terubah nung lagu tadi Felicia, betul, nada yang tu nanggul tang nuan ke kontrol ba, udah nuan ke chorus tadi, bisa berupai kesal. Udahnya maya nuan ke mai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, bunyi kita ikut jadi tazan. Bunyi tazan kena. Beberto ya, ulah demi melah tang. Terima kasih lah bantuan berani nguji Felicia. Nyaja.
3: Okey, okay, terima kasih ya udah jadi juri.
4: Kesal dengan juri.
3: Kita kemingo tau.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem.
3: Mire yo.
4: Ada
3: standby Mire itu. Berana dulu enggak pengare Mire itu deh.
1: Nang gue ku ngiga lo ni Mire.
3: Oke, wis udah medayo.
1: Oke, nya ya.
3: Oh, kita beklalang rebujang tadi dulu deh.
0: Oh, siapa tu?
3: Oleh madah nya Rino nanya. Ada. Udah madah ke info dulu. Ino dah.
0: Siapa tu Jang? Siapa nama Jang?
5: Halo, selamat malam DJ. Nama aku nama aku Grayson lah. Grayson. Ya,
0: Grayson. Kalau ngau sebeda to Grayson.
5: Nare kala to kali pertama.
0: Aunya
5: mah. Au, keterubah. Ya, keterubah ya. Au.
0: Au tadi ah man wanuliah nama to tadi Brani dan Nike ke konti na. Au. Lagu nama bae nuan Grayson.
5: Aku main lagu lama dari Ernesto Calum, biar ajak meh.
3: Biar ajak meh na.
5: Biar ajak meh.
3: To bari bintu baru.
0: Asal
3: dari
0: Brani to.
5: Sari kan ngap ke penda Aris Rehman meh
3: Aris Rehman
5: Aris Rehman
0: Bapak Taharang oke siapa ngari kene nuan to Grayson
5: ngari kemiri meh ngari kemiri
0: ngari kemiri oh maaf ya
3: hati hati ada lekat bemiri bah
5: tampun aja ya
3: terima kasih makan laban oleh Limpang Sarito sih kena doa.
5: Nadai, uleh setengah hari lah.
3: Setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalan tu dah.
0: Ngari kemiri kan orang Grayson tenuan juara minggu nyela. Aku pernah no nyadi juara deh.
5: Oh ya.
0: Kan kau ras manggil.
5: Oh betul.
3: Ya, ya kebenar ya tok gawa bas si Terry company telefon dia kita ke laju lagi dari line telefon tahu ni gak Grayson deh lah deh. Bah berdiri nan belagu.
5: Berdiri.
3: Oh kesah kau mama ngelaban si tak pintu lo ngelaban orang bukai mana lagi dah. Oke.
5: Okay. Ini boleh pedak?
3: Boleh. Oke. 3, 2, 1.

0: Buonasera.
1: Terima kasih Kristen ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kenya di NK yo ngai na lama tengah itu.
3: Yo yo. Oke yo.
1: Jadi suah enggak belagung lama tama dek.
2: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Mau pakai nak kala.
2: Pakai nak kala. Kala suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nyajak.
1: Bisa nombor.
4: Pengingat maya sekolah.
2: Ada. Cekirin waktu aja meh.
1: Kira lagu biar aja mehnya kira ke suah de bai no ana.
2: Suah.
1: Kira nyadi asik no anya. Feeling non bisa pada aku deh. Artikulasi nan mana bok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mana ya.
4: Jadi juri kedempo dia nah. Oh, not see now.
1: Hashtag aku suka. Uji nanya ngora deh. Begini gaya dengan aku mula-mula pejamat dari aku mai ku Inesto kalau mula
4: dari mana menyawa po Grayson deh mesti kita nai lah ngari ke siapa mana lagu bamiri tapi nuan ngari ke siapa mana lah
2: makanya apa dua wakil pak
1: udah Maya bukai lagu yang Maya mulai gawai lah nanti nang lagu Besreaman ke studio Besreaman ngari kemiri kau ya
2: Nde jangan
1: ke. Mbah, terima kasih ya. Oke, limpang. Oke, yo sudah mirip. Nanti kita balajur awam baluar dan kita rindu ke Grayson type 10 ha, poin ari juri awam.
3: Bintulu dah Grayson di Miri. Oke, bintulu jadi Felicia ke dia tuhnya kucing laban ke bedawah yang ada salam ke. Siapa meminta tu?
1: Aku nak sabar kan ingatnya.
3: Hari sibunya yo.
1: Elis ngau
4: hari si boleh ya kami bisa tiga ikau lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa okay. Nadai tanya lagi nadai pengari ngamai lah. Tajak pia ane nak percaya aku sedua ya udah boleh vokal ke pemadu mana deh ba sabeh nah.
3: Ya.
4: Elis lah boleh selalu boleh orang sabeh cara yang pakai mic pun dah ditemu kita ya.
3: Juara apa peringkat blok asramanya UKU ya.
4: Peringkat bila mana blok satu piala yang
3: okay, siapa lo berlagu? Elis tak ke Kristi?
4: Dia dulu Kristi.
1: Anang ayah ke Tio kan?
4: Anang ayah ke Tio. Ya, bisa si koda ke kami bisa temui datai kita deh.
3: Tahu punya alun jangkung kucing ke?
1: Kucing bisa, sereman bisa.
4: Minta sawup kita ngiga lagu mana ke au.
3: Okay, Kristi lagu rumah baik Kristi?
5: Gwen, sanggup aku.
4: Kempel nggak deh tunggu si dayanya na. Seorang RMT dah RMT, belagu ar belagu.
5: Kita mesti accept challenge kita.
4: Betul, padai.
1: Dia tau dua eba baru ni sudah dia tau agi ngaya kak kira kak ngabang kak berkenai kau. Abang
5: apa
1: ya?
4: Apa? Daddy ke? Daddy suka ke suka daddy?
5: No.
4: Okay, dia si dah ingat sikit ngasuh dia kesal nama macam.
5: Oh, no best.
4: Dia kesal sama anak kesal. Taruh dia jadi DJ dia tanya dia pagi.
1: Siapa dulu tadi? Kristi kah?
5: Kristi dulu.
4: Ya udah kena baju kebemayangnya. Kermai ke saya kena aku besar baju.
1: Udah kah? Bungai namanya. Bungai kan usung kah?
4: Okay, dia Diana.

0: Ya, sanggup aku ne tanya Christy.
1: Oh, sanggup.
0: Aku mah rena sanggup kore so belagu-belagu.
2: Christy ke belajar ba Poltech di Malaysia ne?
1: Oh, iya.
2: Ngambil bidang seni.
1: Inggris,
2: okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi, you are more to English sounds.
3: Speaking lah. Speaking
0: lah. Tawa dengan sound kau ya. Betul atau kau yang tadi? Malayau.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kenal.
2: Laban ba first verse, verse non tadi agi iban. When you come to second verse, then you start to
3: speaking
2: lah. Yeah, speaking. Speaking yes.
4: London now.
3: Mersis.
2: Yeah. So
4: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa ke tahu mana caranya ba lagu bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke arenya.
2: Yo. Bisa nyebut istilahnya deh.
4: Oh istilahnya.
2: Bekas tidak endon ke kena leka jaku cantiknya di cantiknya deh.
4: Dan lagu sangat bagus. Dan sanggup aku tu nak boleh agak ada sebuah nanya.
2: Oh, laban dia buat second verse tadi ya lalu ngagai menua London Dean. So please be careful.
0: Mata yang nyebut maca.
3: Kalau diurai mayu mana meyang.
4: Tapi puji pun ngagai nuan Christy lah bahasa sanggup main lagu sanggup aku nya dah. Rindang 1001.1K orang tadi.
0: Mayu mah wah.
4: Mayu orang muda Christy.
2: Ya. Ba YouTube lah boleh menita YouTube 300 ikut dia tu.
0: Ada yang ngeluai arenya.
4: Bisa orang nanya yo kira bay, aba unde ba YouTube oleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang total ya.
4: Kira oleh yang menya ngage balas tidak kena nya ba aba Facebook ada. Okey dia tahu Gintir Elis dia tahu.
0: Oh betul nama Elis.
2: Elis lagi ke bunyi rasa bahaya tu lagu ni.
0: Ngambil ke tampak tu. Tampak ke pembendayangan tu sikit
4: bunyi,
2: tau. Bunyi rasa bah tu lagi. Bunyi stasi.
4: Nur Christy-nya. Dia sabar ke nak belajarnya? Nur nak belajar Christy.
0: Christy ba Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur.
1: Oh, Melayu tu lagi.
2: Sabar.
1: Tu sabar tu
0: kan? Boleh bah tu. Boleh bah. Ah, okey aja dua pia mau
1: semanda tu. Ya.
2: Lagu apa ba?
1: Lagu tua ditemu ke petara Riram Les Walter kita mesti tahu. Lamari kapit.
0: Oh ya orang kapit deh sapo orang kapit pola.
4: Sapo orang kapit ga.
0: Ane malu menteri deh. Tuh mesti itu peminat Riram Les tu nah. Udah ngundi Riram Les ka?
1: Orang boleh spare rumah.
0: Ada Elis? Spare rumah ya.
4: Spare bilik ya.
1: Salah.
0: Boleh ngunai ya, ada by SCSJ. Ngunai ya, ambil popular.
1: Ngunai. Kita mesti apa loker.
2: Betul.
0: Loker mah, geng. Saya dah dimana ya.
1: Oh my god.
2: Elis kau, Christine, itu sebabnya kabar dansa badi aneh jari tu. Dia pedang ke kena mikrofon. Kena namanya trofi.
1: Trofi.
4: Lain patah tanda
2: lagi. Enggak ke bintang yang nutuk hidung gitu.
0: Sekali orang pun kan ngamai pada nyure nah ya dan nak guna kamarnya.
2: Okey.
0: Okey. Monggo out. Kakak deh ngadu ke lagu dulu.
1: Lagu tua di cerita Alias. Sorry kalau minat nanti suara nanti berapa.
0: Sensitif minat.
4: Ngari ke siapa? Ngari ke siapa noh Alias?

0: ngarik si Mo ga.
1: Ngarik ka sa pa. Asa te de.
2: Ngarik na mo to.
1: Ngarik ka stisin na inuan.
3: Ya kau dah biasa pengarai seriaman kau kunci yang nak ada pengarai
2: tak?
3: Si bula.
4: Aku dah biasa yo.
3: Udah biasa yo.
1: Kau nanti dulu lah nulek kita kau cara lu. Kau dah biasa aku ya.
4: Enggak ibu tu dah kristi.
5: Ngarik aku ke Elis, ngarik ke seriaman kan Elis.
3: Ngarik seriaman aku nukat tinggi di tau memang. Kau
1: kita na.
3: Seriaman. Berengkar dia mah. Nih dah.

0: kita kejar lagi.
1: Nama memang cik temu tak orang dah habis berlagu.
2: Memang kacau. New call game Optik Wah.
1: Ah, cik, eh, cik.
0: Jangan sepele. Sengaja. Dalam dia ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung lah.
2: Nanti Chris dan Paula, you.
1: Okay. Okay lah, aku serius so. Puh, nada gila tah. Siapa nama tadi anak?
3: Alice.
1: Oh, Alice. Ya, nama temunya itu baru dah.
0: Bertimbang nyawa saya dah macet dah.
1: Padam macet. Padam macet. Hari ini bunyi tu apa?
0: Ya, nak temunya di ini.
1: FB bunyi. Kita tu padam. Aku nak ada muka FB.
0: Nak ada kami muka
2: telefon. Mana? Enggak sedar ya. Enggak sedar yang nak PC itu main ke lagunya yo.
0: Nak ada.
1: Tahu. Anak gue aku ngejengi gak hari ini punca tu nih. Nah. Oh, bunyi video. Hari kumpu pada hari itu. Mati kita ini.
4: Nah, ini gak penyalah orang aku.
0: Oh, ya, Mel. Kaya aku
4: benar, man, siap penyalah orang.
0: Benar, pisih lah kami belagu. Kaya sidak.
3: Lalu okay. Sibuk, salah ke?
1: Kan FB bak konti nalih dia buka. Nama tu aku penyawa dah. Bukai aku lah. Udah padamku. Bah lah.
4: Takut. Aku tenang dengan sang FB tadi tau.
0: Memang kami baru ambil lalu kita ni Yuan. Kau jai mam sibuk sehari tu.
1: Ah, dia sibuknya dah. Oh, delay tu. Nak enggak mak? Alice tadi ni.
0: Ya, Alice. Komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bendar ya kak nguji mai Mel version ko kita karaoke. Enggak nak ulih nuan kak nguji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang dari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino leh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi. Pelabak aku manah didingal lah. Laban dia terlalu tendur.
2: Terlalu berhati-hati ini yo.
1: Ya, terlalu berjujimat. Labannya terlalu menjaga hati remles walter. Engkau gini no. Nyak kebuah ya. Pelabak aku engkau kang uji my Melbourne tang. Nyak minta di mimin lagi tiun ya, baru ya cun.
2: Agi di galau-galau ya. Benar ya, bisa ton suara agak Elis tadi. Engkau agi malu-malu ngabalabang.
1: Betul. Tambah lagi ya, dah abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati. Waku lah.
2: Tahu kala saya ke medagama.
0: Kenyit medagama te tadi. Nya ini gua jadi belagu nah.
1: Okey.
0: Si kau dah get nah.
1: Hari sibuk ya.
0: Oh ya.
1: Okay.
0: Oh, selamat ngale hari Mel.
3: Selamat ngale hari.
0: Oh, siapa nama?
3: Mili.
0: Mili. Hari ini nuan tadi.
3: Kepada Naya aku hari ekonomi dan dia bak sibuk.
0: Dia bak sibuk nah.
2: Oh, okay, kau mai kau Mili.
3: Okey.
1: Okay. Ini spell yang nama dia Mili.
3: M I L L Y.
1: Okay, M-I-L-L-Y. Nggak dapat L.
0: Kau mai korek now, ngay ke ngemai sebun.
2: Ngari ke siapa, Mili?
0: Sikit sibo ya. Si udah janji kami minggu lagi.
1: Okay, lagu di baik nuan, Mili?
3: Penawar penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tak kena kalah, Mel?
3: Nak kalah. Terbahaya.
0: Siapa ngasuh dah kita tadi dah?
3: Apaiku.
0: Apai deh, sikit dengar sikit.
3: Ya.
0: Oh, belagu bah luar nada, bah sekolah ke semua.
3: Bah sekolah bise, maya sekolah rendah sebab.
0: Ulama aja udah na. Oh, senang awak.
1: Kira undar hati.
0: No, kenapa lama lama kan jadi tanya udah berpuam na.
3: Empat.
1: Anak besar ni memang macam.
3: SMK lanang.
0: SMK lanang yang.
1: Lagu nama baik tadi?
3: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay bah.

0: Oh, dah ambil lagu ni, Mili? Oh, aku ngantai bertanda tadi. Je lelak di rekom tanda. Tengku merah nak nuju aku. Dah dah reti sekarang. Okay, terima kasih, Mili. Ada jerak dia datang kita ilau.
1: Maya, Maya band boy kami muziknya Lucia. Warning dulu kami out.
2: Teman terkenyit.
1: Oh, terkenyit abang baku cing tu.
0: Biasalah.
2: Bisa hari tu, bisa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya.
0: Warga gol gawak. Kenyak main ada nadai tengah sut kenyit.
1: Bengau siti, iyo siti agenyo berpula surat jantung gasah dah sibu.
2: Mion si terkenyit kenyak.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni berpula sih.
1: Okay, steady Mili. Ni Mili tadi ni.
2: Siapa ngomen na dom ngomen na
1: dom. Ah, ramai ramai kita.
3: Aku ngomen pula.
1: Jadi
3: Mili tu mana suara Mili tu? Matahari sida kebukai tadi. Mili tu tadi kumpul mereka yang besar. Jadi aku ada komen suara yang segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tunggal orang kruke kau pergi kini. Ambil ke suara adanya nama tak boleh dipelajar kaki suara hari ini nama tak suara
2: dengan sahabat
3: kena taik ke suara ngeluar ke suara sahabat gila lah sebab tau tu kalau enggak pergi ke milih udah tu dah nak bapa
1: sekolah rendah
4: sekolah
1: rendah
0: sudah sekolah menengah sudah ni nak nyuba kerja nyawa anu kau deh
1: ya bayar cikgu ya pintar sebab pindah orang agak
3: sembah tapi mana suara ya tu okay teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Nanti jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balat man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan bunyinya menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh.
1: Ya kan jadi artis.
0: Pemasa Melissa buat video nyengoh ya pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, buat lagu penawar penghidup pun ya.
1: Oh. So, oh. Indah Melissa nanti bercermin mata lah. Nanti buka demi mata nyamang handsome gek kami pada nuan abang-abang kucing diri kau
0: handsome pada dia ke kak pada puji MA nya kak handsome pada pada memang
4: okay lah
0: okay lah okay lah
1: nanti yang mana okay saya tolak ke baru puan tadi okay terima kasih Mili
4: okay terima kasih
1: okay hilak lusa nikit baru gek konti kita ya dah merindang lah lagu dari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai?
2: Dan ni dengan makcik dia.
1: Sehingga ya kita gaul orang tua ai kenyak meh.
0: Kenyak meh. Mai orang tua. Komen ni ngah kami ko dai.
3: Okey.
2: Okey, ngagai siapa ada tak?
1: Oh.
2: Ngagai Suryaman.
4: Suryaman.
5: Aku bisa ke aku tu temuai di tu baru datai.
2: Kira tu lah mengagai tanya ngagai dua mereka tak ada nya ke bukan ni kok cerita.
5: Tahu ke ente pakanya? Tahu ke?
2: Ada lah jauh.
5: Oh nak ke pakanya? Okay. Ya.
1: Boleh ngagai sudah mana? Okay. Aku ngalih ke TV lo sudah.
2: Ini boleh ngagai dua tak ada ya? Nadai pengarai dua.
3: Nadai. Kalau udah datai nu ke nak jadi apa-apa.
1: Iya.
3: Nen mau.
2: So nama tau. Elis nyempo dom piang.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Oh, tukar buat tinggi di tamah. Oh.
5: Okay. Okay, jadi ya kita terus berandau ngau pengari-ari Suryaman datai ke konti itu ne.
1: Iya.
5: Yeah. Siapa nama tu tadi ne?
6: Okay, nama ku Roy.
5: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi saya penanggol pas sistem kami sobat ne. Ari betuang tu tadi nak?
6: Aku tu sehari tu ari melugu, melugu skip. Ya,
5: oh, datang kemarin.
6: Dua menua.
5: Oh, dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kamai lagu, lagu nama tadi Roy.
6: Danji Sungai Lamana.
5: Wow.
6: Ari Heli.
5: Ari Heli ne. Udah setia nuan? Kita bukanya udah setia break 10 magel ge au.
2: Nanti ya udah lagu. Oh,
1: udah lagu ya.
2: Oh, kami
5: penting. Oke. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy. Oh, nyuka
1: terbelengkak. Kasih Roy.
3: Bisa Roy rasainya.
2: Oh, nyuka terbelengkak batu perunsut ninggal ya berlagu.
1: Oke, gak.
4: Analisis besar berkaku.
2: Terima kasih Roy.
4: Oke, sama.
2: Iya, kuliah limpang hari ke Suria mana? Insin?
1: Iya. Halo, dari Kasriaman.
4: Harus memang ada setengah tuh orang Kasriaman tuh.
1: Terima kasih ya Roy, udah ngari Kasriaman sarito deh. Ngarap ke bisa manis-manis meh yeah. Minggunya lah.
2: Iya, kita boleh ngagai kucing. Bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tuh yuk. Sempat nih?
3: Sempat, iya.
2: Oke, okay.
5: Iya sempat. Ke
3: 15 minit. Siko 5 minit.
2: Cepat. Aku angkat ke siko ke kita tu lebih ke gawap pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita iba konti. Suah ke kita di tanah. Nyaya.
4: Beranda dulu, Mio.
3: Ini gamal ya.
2: Ini berdau biar amai. Anak nganuk sih gaya orang tua ya gawap.
5: Nggak, aku
1: menganuk. Oh, tapi ya mirah nih.
5: Chris tau. Halo Rita Chris.
4: Mana?
1: Oke.
5: Lama nak meda deh.
4: Kerja.
3: Ini betapang lama tau Chris. Hah? Betapang lama tau.
1: Lagu nama
5: apa? Lagu Sarito Chris.
4: Hah?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarito?
4: Tobo Barapi.
5: Oh,
3: lagu
5: Barapi na.
3: Step Shigan, huh?
4: Hari-hari kena jerbu di tok bak kucing.
3: Gambar apa ya?
2: Okey, ugalangga pemikir kita hari kucing, Christopher, berbara api dendam.

0: terima kasih.
1: Okey, ingat ya pembekit kami hari Kucing, Christopher. Kapan kita ke suah megang-gau kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ingat ya. Terima kasih, Nay. Alu gawak ya. Okey, ingat ya. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpang kau kita dengan kaya konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang ya. Ni bagi sedua ya dulu. Okey. Oh, paut ke baruh mikrofonnya sehingga ya kita kau anggau abang tu.
2: Hanya ya. Okay. Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memang macam abang tu.
1: Manyo tetekan ya. Ya ga FB tu ngainya di ba PC nyu kena handphone. Okay. Mati kita.
2: Nanti gua dulu mati.
1: Oh, beranda dulu engkau anak kita tu sepanam mana?
3: Sepanam mana mang?
2: Betul peda mua.
1: Siapa nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Lola.
3: Oh, Lola. Oh, Lola. Hari ini nu anto Lola.
5: Lalu ke atas
3: Ari Bao. Ari Bao. Nu anto Iban ka?
4: Bidayo.
5: Bidayo.
3: Nama hari ini ya tadi bis untuk ya nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
5: Selalu ninga Red YFM Lola.
4: Nadai.
5: Nadai.
2: Nadai.
5: Oh, cetaknya lah kala.
1: Labannya ninga siaran Bidayo. Tapi apa Anya Sanda Ibannya.
3: Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
4: Peminat Nuan.
1: Oh, Lawrence Lone.
3: Artinya peminat Iban lah tu tadi.
5: Ya. Pum berapa dia tu?
4: Pum tu.
5: Pum tu.
3: Ini sekolah memang.
4: SMK Singai.
3: SMK Singai.
5: Okay.
1: Peminat Nuan tadi ni? Okay, ya ya.
5: Apa nganjuan ini? Okay, konti tak ada dolar.
4: Mami ngau di
2: sini. Ini pedis.
5: Mami ngau di sini.
3: Oh,
1: okay. Siti ini lagu baik, biasa baik dan eh, Lola. Siti ini yang atas.
4: Baru.
1: Itu. Tiga ada.
4: Oh.
1: Okay. Nemu jaku berdayu aku sorry tu, neng gue lo.
3: Nemu jaku Iban wan Lola. Nemu nih panai.
1: Ya. Tidak mak ya, bak ya Iban si Bakunti lagi kami bertusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyak ya. Okay, terus kau Lola. Peminat Nuan, Florence Lowe.

0: Ya, kira ke hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tak lawan wayang yang pangsat tanya dah.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil manyu ada.
1: Ya, wayang nyeka habis cerita baru ayah ni.
0: Ya, ambil seorang belaya baru sudah pulih sudah terjun dari bin. Cerita Tamil. Oke, okay, terima kasih Lola.
2: Oke.
0: Okay. Dari segi vokal memang cantik lah. Mina ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu lagi Florence Medium.
1: Oh, okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul, Florence Lola.
1: Ya,
0: nanti ya mimit lagi ya impu perisanya, tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih kau menjadi ya. Menjadi ya.
1: Menjadi ya.
0: Okay.
1: Laban ya kalau jam 4 netek sebutannya nak kati ko termnya enkeyongannya.
0: Iya iya tak bersambung. Iya satu per satu disebut ya nih. Ya kemudian nanti ya tambah ya mimi lagi bikin garamnya perisa ya. Ia akan menjadi Florence Lola Loli. Tu lagu rancak tu dibaik menjadi itu. Aku pinjam
1: ya.
0: Kakak ke adik tu nih?
2: Adik.
0: Adik.
1: Adik.
0: Okay.
1: Pun berapa adik itu dah?
2: Tahun 5.
0: Tahun 5
3: kan? Siapa nama?
4: Lima.
1: Tahun 5.
4: Siapa nama kita deh?
2: Belina.
0: Belina.
4: Belina.
3: Main nama ya sekolah sehari tahun ya.
0: Jauh apa yang indah ya main kita hari bau tadi. Bau. Kampung ni?
2: Kampung Gumbang, Skibang.
0: Oh, Skibang. Okay.
1: Kampung Gumbang.
3: Karena dua ikut nama belagu apa yang indah mesti nama belagu.
0: Oh dua ikutnya jadi cikgu ya. Minggu baru dia lah apa indah ya belagu.
4: Guru vokal.
3: Uji pantai ke kamar apa yang indah ya dia tio.
0: Anu gue aku.
1: Nanti udah belagu lagi ya.
0: Oh gak ada belagu dulu lah. Kita tuh ngacau guru penerbitan gawa.
4: Karena ngacau tio.
0: Kalau ke yang betul gawa tuh.
1: Nama
4: yang betul gawa.
0: Anu gue lo.
4: Tajuk. Bedau
0: lah. Begikis belum betis.
1: Oh.
0: Ngalai. Ngalai. Laju mai kan ngalai dikit mungkin. Anu gue ya mau. Oke. Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ini bunyi nyawatan nih.
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Oke.
4: Padam dia.

0: kasih.
1: Iya, Belina. Hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari.
1: Iya. Aku tunggang jadi ngalih ke Semora laban sehari itu berkongsi ke Siti Semora. Awak kena Belina je lah. Bak Belina tu, bak aku ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie. Steady Belina.
0: Thank you.
1: Awak komen berkada yo, Nuan yo.
2: Ya, kami yang bisa pengerami sikit dan dia dengar kat tengah yo. Saya kekangkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Kan? Sidak tu nanti ya.
2: Suara yang
1: ya,
2: mana.
1: Steady.
2: Sekali dah nikit lah tukar dengan genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang ramai lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, sidak tu nanti WB datanya, WB kumpul berdua kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya bak konti indah ya durin gau apa ya Mr. Leo mesti kita. Si gaya orang tua yang megah kamera. Ha ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali
1: mesti hari ya, Kampung Gumbang eh.
2: Ya. Balak kia magang lah sama diri kia yo.
1: Mami anang gue. Eh nak dengan mak yo kamera tu. Ni kau jangan dengan indah ya dah.
2: Kali
1: ya. Eh ni indah ya.
3: Nah, telah buat kamera.
1: Indah ya durian.
2: Okay.
1: Ini kamu lain tu. Eh, ni pun kita lah madak kamera tu king kia.
2: Terbalah.
0: Saya agak mas tau. Aku kan nyebut
4: yang dah 10 tahun. Baik, dah 10 tahun dah gay. Boleh nyadai.
1: Nadai ke kerja lagi. Pedih meh, sakit jantung kau sari tu.
2: Minta projek lagi lah ya.
1: Tahu ah. Betul? Eh, betul. Dah ya? Dah nak ada game kita ada ya baduk eh.
2: Tutup dia ambil.
1: Nyemunyi dan sinanggai dengan kita pulai. Okey, agen Nuan dulu yo.
2: Okey aku terima kasih yang bala peningah. Mayu sarita 9 iko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya 9.
2: Selama belalak hujung minggu ngagai Alice ngau Christy harap kedua terus mujo dalam pelajar pihak megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh perjalanan sedua ya, harap ke fokus ngopelajar terus muju agak dalam pelajar lah. Terima kasih agak apa yang ingin saya udah nama atau kiruah muayari nganjung nek sedap belagu nyukon catatnya lampir megak ngagai indai Felicia tadi deh yo.
1: Iya.
2: Berapa hari itu ya udah meses aku kan nganjung nek belagu tanggi ngigal lagu kok ya aku nganti ku nanya orang di bintu lo masapa gawal lah.
0: Udah okay. Ya asarinya abis mesesnya aku nganti meses kan. Benar okay. Ya.
2: Selama ujung minggu semua ngagai bala kita semua.
1: Oke, ngagai nuan tudum di Limbang.
3: Okay, terima kasih okay, semua ti udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita nya tadi dia bau jo minggu. Jadi selamat bau jo minggu semua. Nah, ni
1: lagi betapi ngau rakyat kat pulai. Okay, nuan tu Yun di Bintulu Yun.
0: Okay, terima kasih ngagai ngariku Felicia, terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku mili pun sama mega namanya disukur apa indai mega
2: ya orang anu
0: lang pina mega apa indai sida ya terima kasih lah pandai nyukung carta kenyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranya wah neman badan.
1: Okay, hari Bintulu ni Yon.
0: Ya.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Ha ngagai list dulu nah, laju list.
1: Oh ngagai anak lo, bala anak ni anak. Ngagai aku nge-zoom dulu. Lalu teringat ke lagu Gelas Berintai meh tu dah. Jadi antu.
0: Anya ya. Jakok tujuh ku ngagai bala peninga YFM Iban. Terima kasih ya laban sampai bulai ngau kami dari YFM Iban ningal serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebenarnya aku ningal ke direk jadi student intern lah. terima kasih DJ YFM laban supporting.
2: Muji kan minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai ga semesti nitih kota kada pelajaran ni yo
1: betul
4: agak kada tau dah zoom rek yang mua de Kristi de kok ke penuh de
2: Muji jaka ro putih dah nutup
4: jaka ro putih ke penuh de
2: cigo English tak ada
4: okey
0: Okay, thank you for inviting us to join this Cetak Kenyalang weekly, and I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. That's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
0: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
2: Lucia.
4: Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merit, terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Seduaya, lalu mega tu minggu ke penuh di Kungau kita baca tak nyala yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti
2: oh,
1: ya.
2: Lama faham ya.
3: Apa tu bawa tu cuti.
4: Okay, next apa ada top pasti?
2: Kena baca orang ya.
4: Kena buatan orang deh. Cuti.
0: Ada movie.
4: Tanya.
3: Oh, tanyalah.
4: Kira ke namanya tinggal ke YFM Iban lah pulang ngagai RK. Okeynya aja lah. Bye.
5: Lakinya.
4: Au.
1: Okey lah makcik.
5: Tidak diluluskan ke RK-nya darah.
1: Gila kami hari kucing ni
4: siapa. Ngone ngone ngone jalah mendak ke orang yang hari live kita. Jalah enjoy kita lau.
5: Dara, ya tanya kebenar ya, 3 bulan cuti ya diluluskan ya ke RK. Nak diluluskan ya Dara?
1: Iya.
0: Aku ngarap ke mujur semua
4: kita
0: Dara.
4: Ya,
1: Okey, ngagai nuan tu Dum, Roma Irama di Limbang.
3: Udah aku tadi deh.
1: Udah dong.
0: Nah,
1: eh, insian bedah.
3: Insian. Ada insian deh lagi.
1: Okay.
5: Terima kasih kenuan Matthew. Ya, aku dah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai baga berpenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih menggangkai ya semua pengari aku dah ngari ke semua stesen ngali hari itu. Lebih lagi Roy, ne Roy, mai lagu Danji Sungai Lemana ngarap ke juara lah minggu ni lah. Lalu apa yang sama ujung minggu okay, kita 5 apa yang mereka inudara kita rekori ya sibunya harap ke sedua ya mujur bapak jarak sekolah udah practical ba RTM tahu ke terus gawak ba RTM udah nembok ke pelajari lah ne Christine Wallis. Okay nyaca terima kasih sama ujung minggu semua.
2: Ya, nanti ibu doanya kapindah hanggai RK dan
1: ya.
2: Bisa kusuang saya tak.
4: Oh, gimana kusuang ya?
1: Okey, terima kasih semua sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Nginjau lagu Timothy. Hai, bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Semulai Senyalai Gawai FM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Ngagai pukul 4 lemai Radau ngau balati landia ba industri music Pengelandia jari Ngarang buup Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadat
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching Jadi, bakas lama Nintiang hari 6 kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Sari tok gintir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Jadi siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi selamat datang Mr. Adam.
2: Okay, selamat datang ke Terubah ya, ke ngepun ke Randau. Aku dekat meri tabib bahasa serta meri terima kasih ngagai radio television Malaysia serta puan Sharon Labanuda kiruah ngangau kaku datai beka ke pagi tu. Jadi aku madah kenama di rempu jadi nama aku Adam Nicholas umur 30 tahun lalu asal penatai aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau.
2: Au.
1: Okey. Jadi sebenarnya ngatai ke pengagati meh ngageno labanuan ke udah boleh lumur satu bak pekit ngagak tangok tak ke mari empang ngape megak no bisik megak nganjuang baju kuas ke dipekit bak pekit pengelandia jari The Iban Women Charitable Trust IWC tim pelamat jadi itu meh batang randau kami dua batang kenang kami dua ke sari itu bak program 34 Seranyawa bak Adan jadi berkena ya saya tin nuan lubuh nuan ke nerima kangau Lepas tidak madah nuang boleh nombor satu ba kategori mari empang tu.
2: Au, munyi kurang asai segi gagah hati serta temegah hati lebih dikangau kurang boleh nombor satu ba pekit ngagak tangau tak mari empang tu tadi.
1: Au, berkeni nuan boleh ngau ba pekit tu tadi. Nama utai ke ngasuh nuan mutus hati kat ngau.
2: Okey. Utai tengasuh aku boleh ngau tau ke mutus hati ngambil bagi bapakit ngagak tanggok tau ianya laban aku dekat ngangkat ke adat tau ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban ianya bakal bergagak ke tanggok serta mari empang tau dah laban dia tu mayu nambil arbat baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak kutai tau nya alai nya utai tengasuh aku mutus hati dekat engau serta dekat mantai ke pengandik jari empu bak mua mayuah.
1: Oh, jadi itu keterubah yang engau pakai tu?
2: Oh iya, itu keterubah ya aku engau bak IWCT metang sebenarnya tu kalau aku engau bak miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh kalau boleh?
2: Bak mirinya sebenarnya keterubah aku engau aku nak kalau boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori ngagak tangok muka.
1: Ngagak tangok muka. Tangok ke sebakar atau ke
2: berkeni? Enggak, tangoknya tangok lain.
1: Oh, tangok lain eh. Jadi gambar berkeni lain. Nuan nemu pasal pekit tu?
2: Aku nemu pasal pekit ngagak tangok tu hari bala kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawan ngau poster pekit ke dianjur ke IWCT tu empu.
1: Jadi nya meh besar kuasa media rama jam ke maya reto na kita boleh medak nama bagi pengerami tau ke pekit ke bisik di adu. Jadi berkeni nuan nyedia ke diri sebenar nuan ngau pekit tu.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk tau ke ngambil bagi dalam pekit tu nya keterubaya aku nyedia ke diri empu hari segi rundi yang serta pengerai tubuh di rempu. Lak kedua pihak, laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku empu, enya bakal kerja. Nya alai aku mesti ke bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul.
2: Nya alai sebedau ngambil bagi, nanti aku dah berniat nanti aku udah mutus hati ngau, baru aku nyak. Ngai ke utai nyak lagi, ndak siap tau ke munyi kurang, lagi nyu mantu ngapa utai nyak nyadi. Nyak lah aku mesti ke ngambil, mesti ke nyedia ke diri.
1: Tia siang hari nuan gawa hakiki.
2: Amai betul.
1: Udah nyak tembok pengawal hakiki, baru nuan
2: malam lagi, baru aku nyedia ke terempu dekat ngaga utai nyak.
1: Mm-mm. Jadi bak mua tu atuk tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan bak bak mua aku tu mari empang tu tadi berapa lama nuan nembok ke ya ngagak ya
2: mari empang te ke tembok kaku ke danjung ke paket bak IWC tu aku niap ke ya dalam kandang 7 bulan kebuah pihak laban munyi ke aku madah tadi laban aku mesti tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpau jadi aku semina ulih megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam hari aja nyak pen dalam kandang 2 tau ke 3 jam aja aku ulih megai ya nanti lebuah bakal ujung minggu aku ulih megai ya lama lah dalam 5 tau ke 7 jam nyak pen nanti nadai penangguh bukai tau ke kuyang 7 bukai
1: udah punggung duduk ngagak ngelama aja duduknya nah jadi ya mari empang tu tadi digagak khas kena ngepekit
2: oh betul segi mari empang tu segi digagak khas kumpul dikena aku ngepekit ba IDB City
1: jadi lebuh nuan ngagak ya tu tadi deh katin nuan bisik penemu ke dekat ngagaknya utai nyadi ke special
2: kebuah pihak laban segi aku kan agak nyadi ke special laban buah tau ke gambar serta curak hanya segi di pikir ke kumpu ngambil kena nitih ngau orang bukai
1: itu yang anda bisa plan yang pun kena ngagaknya
2: ya ngambil kia nyadi special ngambil kia boleh narik hati serta nyadi ke momen tau kau punya korang momen itu dikerinduk ke dalam ayuan belubah medak ya
1: jadi lebih nuan ngagaknya tadi boleh nuan berkongsi ke namanya perengkah-perengkah ke dikenak nuan ngagaknya tadi
2: perengkau tidak kena aku ngagak tanggung tak ke marek empang tau ianya hubung tak ke hubung anchor kurangnya size nombor 8 serta mari lekamani dan Lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat hubung dan tak ke hubung nilun dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom nyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tadi kena kita yang agak tanggau tak kemari empang ya.
1: Bangsa mana tu tadi deh berkeni?
2: Oh bangsa mana tu? Uliah semua bangsa mana dia kena kita yang agak tanggau tak kemari empangnya. Tang pengalus tau ke pemaneh tanggaunya bergantung tau ke nitih ke jenis mana nyampu. Bakal engkau tu tadi jenis mana terkena aku tu dikumpai kita mana toho mana toho saya saya nombor 11
1: mana toho
2: lah. Nya alus di pedak. Nanti kita kena ya kata ke mana kasar mana bukai uliah megak kita tapi ya daripada kita kasar gig ke staya ya. Tak kejaran gig gamak.
1: Mayu bangsa mania.
2: Mayu ah. Bangsa mania ba pasaran tau ke ba kedai sikit mayu ah.
1: Bekeni nuan milih curak wanik mania tu tadi.
2: Cara aku milih curak mania tau. Nitih ke aku empu tau ke nitih ke gambar te dekat de gagak aku. Bakanya aku mesti ke ngagak yang ngambil kia ndak lari tau ke bisai kena kata elemen tradisional lah dalam berketanggung gambar empang ke gagak kunyak dah laban yang itih ke tau ke bendera panggau libau ke bisa lima warna
1: Oh, nah reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi
2: sikit bisa reti yang itih ke siku-siku kita ke ngagak asyik pengadik jari nyampu meh.
1: Oh, kati buah mari ba mari empan tu tadi dia buah ya tu tadi nyak datai di penemuan pu tau ke elemen tradisional tau ke bisi orang bukai ke mari idea yang kenuan.
2: Bu gambar ba mari empan tau ke tanggung teragak aku nyak nya bepun hari gambar ti de pedak aku ba media rama dan nyak aku mengaplikasi ke munyi kurang nyadi sitik tanggung jadi udah aku boleh gambarnya dengan aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi bakal ke daripada kita dah tahu lah.
1: Awak nyadi sebenar nuan berengkah ngasil ke marik empan tu tadi. Nama perkara keterubah kepatut digagak nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramah. Nuan agak lakaran dulu tak ke terus hari rundian nuan poin tadi.
2: Bakal engkau lah aku medak hari gambar dulu. Jadi aku nak ngagak lakaran. Aku nitih ke aku mpu penemu ke jerempu. Jadi uliah megak orang ke tau ke orang ke landiak ngagak lakaran. Tak ke orang kerinduk ngagak lakaran ngambil ku tanya ke mudah gede kerja. Uliah megak kita ngagak lakaran. Nak nada salah. Siku-siku orang tengagak tanggung tu tadi.
1: Oh, jadi berkeni proses nuan proses nusun mana tu?
2: Proses nusun mana tu? Ya nadae muni ku kita. Ya nadae nak terhad ya kita proses ya. Nya nitiah ke kita empu penemu mana? Kena kemana? Ya segi di proses hari pun hari atas tenyentuk ke bawah.
1: Kalau kena nuan lebuh nuan ke nusuk mana tu tadi salah dekat agak terbalik kini.
2: Kalau bak kita ngagak siti-siti asyik mengandik jari tu tadi segi misi ya salah digagak kita ya bekangku kadang-kadang salah ke curak maniak nak tadi ditusuk nadi nyak lagi dekat dia buka kita baru nadi nanti kita nak muka lagi nanti kita ngepun ke buah ke bukai nanti kita neladan ke salah tadi ya segi ke buah ke buah, gambar ke lainnya lagi ya segi akan salah.
1: Lalu jahit terus gambar
2: ya, ya lain jahit.
1: Au, arti ya tadi salah ditusuknya buka barunya jadi cerita kan ya neh.
2: Oh ya, jadi ada cerita cerita.
1: Jadi berapa lama timpuh dia kena nuan nembok ke siti-siti mari empan tu? Mari empan ke berapa dah gagak nuan tu?
2: Tu mari empan ke 4 udah ada gagak aku. Nah.
1: Jadi ke satu ke kedua antara berapa lama nuan nembok ke?
2: Ke satu ke kedua aku nak lama nembok kena dalam 2 bulan kena lah ketiga nak lama laban ke buah pihak nak lama laban gambar mari empangnya ukai gambar ke tuseh degagak serta ya ukai ukai tubuh ubung jadi ya tubuh leka jadi nanti ya tubuh leka tu tadi kita nak kiruah nubuk tanggung yang ngambil ke ngermai ngau mana ya jadi kita perlu nak ngambil kena kan nak ngambil awak ngau lama lah dalam kandang uli setiap sebulan entah ya nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah jadi antara mayu marim pempat itek tadi ni ke pemadu Umar kita gagak nuan.
2: Tapi pemadu Umar kita gagak aku itu mari tidak tanggung tak kau mari empang te dia anjung ke bukit bayi besi te tu ke buat pihak laban gak tu kena gambar ya mayu curah ya bisa lima curah itu mana ya baka hijau kuning burak celum ngau merah kebuah pihak laban situ lagi gambar tu adalah gambar manusia yang lain aku mesti ke ngasuh ya sepadan ngau curah mana yang tadi pilih aku yang tadi.
1: Jadi penanggul tip pemadu besar lebih nuan ke nembok ke sitik-sitik mari empang tu tadi.
2: Oh penanggul tip pemadu besar entai aku kan nembok ke sitik mari empang tau ianya bak bergagak ke pom-pom ianya atau ke buah ya ke warna merah baru tanggungnya ke buah pihak laban entai pada kita entai kita sudah tembok nusuk gambar tanggungnya ya sampai siap 100%
1: betul
2: nya alai lagi jadi ke situ cerita baru ya lagi bila kita nanti kita kan agak buah yang tadi labanya mayuh proses ke kita agak ni kita ngulung dan yang nguntin lagi ngasuh ya segala mana ya
1: mesti sama saya sih tadi
2: mesti sama saya jadi
1: besaimit
2: nya alai nya situ penangguh te te suah di tapik kita lah kena kita nyiap kena ngasuh yang jadi 100% mana ya
1: jadi kelimpah hari mari empat untuk tadi munyi ketua bak puranau tadi nuan megak bisik nganjung baju kuas ke bak ujungin ngau pekit nama utai ti narik ti nuan ngagak baju kuas untuk tadi ukai nganjung mari empat ngajak
2: kebuah aku utai tengah suh narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tau laban baju kuas tau megak siti identiti ngepan asal bangsa kita iban nya alai tambah pihak megak baju kuas tau megak unik dari segi tau kebisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya serta perengkau tidak kena kita ngagak ya mpau lah bakal baju kuas tau Ya segi dekat gagak hari kain berdu serta hubung tak dikenak ketanya bakal dawai. Ya ukai berkenak ke mana ya.
1: Nama utai ke unik bak baju kuas tu?
2: Utai ke unik bak baju kuas tu munyi kaku madah tadi ya ukai degaga hari mana ya. Tang ia degaga hari dawai degaga hari dawai serta proses kita kena kita gaga atau hari proses nyulam ya nak bakal kita nusua.
1: Oh. Dua perkara kebebeda
2: menyatakan. Dua perkara kebebeda.
1: Jadi hari proses hari sukup proses nama beda nuan ngagak baju kuas ngau baju tak kemari empang tu tadi.
2: Munyi ke kumadah tadi baka mari empang tu tadi proses ya kita negi kubuang dulu hari atas udah kita negi kubuang dan nyak balu kita proses kita ngagak tak ke nusuk maniaknya nyentuk ke kebaruah sampai ke yang ngasih ke sitik gambar terdekat kita. Jadi baka proses ngagak baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik ubung aja ndang bakal kita ke berjayatnya me ah
1: okey ni ni ke bagi ke pedias sigi gagak marempang atau ke baju kuas
2: ba penemu aku tai de pedias gagak sigi marempang ke ba pia labang kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta ente bakal marempang atau ke tangau tu maya tu bau ya sigi tau ke rumit ke tau ke susah ke dega kita laban te ya kita nak nubuk ubuang yang tadi ya nak ngermai tau ke boleh mari empanya jadi kucup ya lagi
1: jadi tadi pun program tadi tua megap sik beranda madah ke nuan bisik pengawal hakiki neh bekeni nuan bagi pengawal hakiki tentu ya kadang-kadang ukai 9 sampai 5 aja kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya bekeni nuan bagi awak nuan.
2: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku segitu bisa jadual kumpul atau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau atau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku segitu dah melimitkan diri kumpul. Baka malam aku mesti ngagak atau sampai jam baka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku Dani pagi aku nak buntau dekat Dani. Nyalai nanti baka kita ke bisa pengawak atau ke bisa kerja atau kita mesti ke bisa jadual ke jari empu.
1: Betul. Arti nak munyi kau salah je kok bergagak kemari empang tu atau ke bergagak ke hasil pengelandia jari tu tadi. Siti ada cara nuan muai stres nuan pihak ya pengudah tembok pengawak.
2: Oh, ba aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres laban mayu age utai tau leh gagak aku baka kadang-kadang baka aku pulai gawa nak aku alu pulai ke rumah kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku kadang-kadang aku beri suara ke dalam pu sebenarnya bergagak ke utai tau nya siti hobi tau ke pengerindu aku pu ya ukai siti cara te dikena aku muai stres tau ke muai pengelalak
1: apa munyi ngisi awek lah
2: aku kena ngisi awek apa munyi ke kita ente kita ke ngombai muai stres lagi stres ge kita sebenarnya agak utai tau labah mayu age cabaran dia
1: jadi bisa kala non berunding kak ngagak tu full time tau ke minat part time yang ngagak tu
2: ke dia tahu nak kalau aku berunding datai kia munyi ko tai berunding agak pengawak tu full time laban dia tahu mayu main nambi arabat baru tu udah landi atau ke cakah lagi dalam pengawak tu jadi bab penemu aku nak empai bisi berunding datai dia lah ke agak tu jadi ke kerja full time
1: Kati ko bisa jakok lalau ke dekat diberi nong agera ke minat ba tai beketok mata dek nama jakok lalau nuan tiket ke ngau komitmen kerja tu tadi.
2: Oh jakok lalau aku nadai jakok lalau bukai seminar aku dekat madai antip semua orang tai bekerja ia minat ngak bergagak ke pengawak tai beketok aneng tu sehati tau ke terus kajak minatnya tadi laban ke buah pihak punya kaku madah berpun randau kita tadi dah laban nanti kita nak berpun ngepun kita empu dulu kita nak nemu kita empu pengelebih ya. Nya alai kita mesti kan nguji dulu nak ngawak kita berubah atau ke megai utanya seminat sejam dua. Laban lama-lama lagi kita megai ya segi tembau lagi. Nah sana je mak nak baka tekora ya lama-lama ya jalan lah. Tapi ya badan.
1: Betul. Tapi ya. Oh, jadi kebenar yang peningah ya tu tadi uke minat landik bak bergagak ke hasil pengelandik jari tang mega ya orang ke aktif serta kalak boleh gelak keliang ah untung aku duduk di sini keliang sehari tu nih bak paket ke kalak dia tur bak menua kita tu jadi maka ke depan kita tu antara sas ke boleh dibaik ya boleh nak berkongsi ke berkawal ngau pejalan nuan bak paket keliang
2: pejalan aku buat paket keliang tau panjai pejalan ya laban aku segi ndak berpun hari umur gebi ya nyak datai hari pengerindau aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah nyak utai te ngasuh aku etif tau ke berani nguji ke diri mpau ngak berpaket keliang serta bergagak ke hasil pengandek di hari tu tadi laban datai hari aku mpau minat serta niat atau kemunyi korang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita
1: Berapa itu paket dah di namanya di gulok nuan?
2: Paket tu dah di gulok aku bisi 5 itu paket bakal keterubah ya aku nguluk pengawal atau ke paket bak Selangau jadi kedua aku ngambil bagi bak paket Raban Ngepan Iban anjuran Raban Ngepan Iban jadi ketiga aku ngau bak nduk bak HRLB Studio anjuran HRLB Studio dengan keempat anjuran Lundau SDNU Lundau serta kelima bak Balai Ringin
1: sepanjang nuan ngau bak lima bengkah paket tu tadi kati ngepan ke dikenak nuan tu nuan po tak ke nuan nyiwa hari orang kini?
2: Dua kali aku ngau berpikir nyak ngena ngepan aku mpu jadi ketiga kalinya aku ngena ngepan orang bukai dan aku ndak nyiwa ngepan lah sidak ya nganjung aku bandu pikir te diambil akunya
1: Jadi maya sesi tanya sawat bak pikir bak panggau pikir kalian tu tadi nama rahsia nuan nyok balakim ngau lancar menyak tadi ngau penuh ngau input adat Iban tu tadi nuan bisa ngagak research dulu berkeni
2: endang patut kita sebedau kita nurun bak pikir tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawal niat kita nya segi mesti bisa udahnya kedua kita mesti ke ngagak research tau ke ngagak penemu senentang pekit terdekat di ambil kita serta kita ngelatih di rempau dari segi kita berjaga dari segi kita nyawa tanya ngambil ke kita ulih nyawa tanya nama te ditanya bala hakim yang tadi
1: Jadi mayuh orang ni seminak medak pemaji atau ke penyikat orang atas panggah wajah tu tadi ni ku kang urek mimi tu tadi ulah kena nuan berkursi ke utai kama mak nyadi bak belakang tu tadi bak belakang berapa jam nuan anduan nuan nyedia ke diri aksesori ke dikenak nuan tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau
2: Okey, bak senantang ke dipedak kita maka balasira keliang, balasira kumang te udah berkenak ke ngepan dan segala mat baji dan segala mat siga dan kita mayu dan mu nama ternyadi di belakang sebedau kita medak sida ke udah baju siga baka berkenak ke perengkau ngepan kita nya ia segi munyi kurang mayu wah masa dan baik kena kita bergarai dan selalu nyemak baka kumpul aku kalau bergarai hari pukul 12 sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empuk programnya sampai pukul 12 atau ke kena kalau orang madah ke siapa ke menang malamnya ni alai bala kita bala keliang bala kumang yang tadi tidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemik kak semua kita sikit susah katnya ni alai kita mesti ke kena kata appreciate kita empunya memang hargai kita empu pesaka bangsa setahu orang kebawa pekit yang empu
1: jadi ya mesti bisa mental kekuat ngau tu nah okey sebenarnya nak nom jalai menang ke ngepan ke dekena tang seberaunya tadi lama awak tadi dah
2: sehingga amat lama tambah lagi aku kelimpe arai ku ke durang bepekit aku maga bisa nganjuang orang bepekit ku mai ngan kepana kompo. Jadi aku kalau ngasai kenya batu buah kompo dengan bala ku mai ke bepekitnya mesti ke de jaga kasih ke sida ya berkena ku te berat.
1: Berat. Dari atas sampai bawahnya lah banyak bersungut ini ngena namanya rawai,
2: rawai semuanya. Semuanya. Jadi nanti sida ya kenghirup air sida susah. Jadi kita itu mesti melau sida yang ngambil ke sida ya nyamai atau ke nak mudah kene kurang ada nak mudah asal di pinggir kena mata dek maya sida lebuh sida bepekit
1: mata dek jadi lebuh nuan kengau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat belakang nuan siapa nya kini
2: orang te paling orang kuat te nyukung aku dalam semua pengawak berkawa ngau ngangkat keadaan kita bantu tadi nyanyi orang bukai segi mak aku orang tak terubah laban ia sebedar aku berpikir aku sikit nanya ya dulu aku dekat madah keterimpu dekat enggak berpikir jadi semua je aku perangsai yang aku ajar yang tadi segi datang dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir nyak me tadi ke kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nulung aku ngarik aku ngena ngepan tadi sida ya udah kene kurang ada udah meluangkan masa dikena support aku nyentuk ke aku muju dalam semua pengawak baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara
1: awaknya di nama pengarap nuan ngagai seni pesaka tu tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka tu tadi bisik kayat deh ngau tu tadi
2: segi bisik kayat jadi pengarap aku segi arab ke seni atau ke pesaka bangsa kita bantau terus ngerembai atau ke ngerekai jalan nama tanpa rita ukai semina ba menua kita Sarawak di tau tang ia uliah datai ba Tikas International kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngermai seluruhan pegari tanpa rita
1: awak jadi kau bisiknya tadi pesan nuan ngagai balap tinga kau nyak bisik minat ngau bakat tang suah nyebut eh nadi awak aku kira kawak bisik sedak tu tadi tang sedak sedak tu kak tang beralasan ke kira kawak
2: sikit amat bisik laban aku kalau nanya tau ke kalau dekat nganjung orang ya madah nadi hari kebuah pihak laban ya bisik pengawak tang nanti dia minat nada salah dia nguji ke jerempu dulu nurun ke panggau laban nanti dia nak nguji nurun dia nak nemu pengelebih jerempu jadi untuk munyi ke kita baka penanggua bakawa ngau kerja yang tadi kita boleh minta cuti tau ke nyedia ke jadual kita ni bagi awak kita boleh nurun mantai ke pengelandi atau ke minat kita yang tadi
1: jadi nak berasa tu terinyu ada tai bak pengujur anak tu agak mayu ke benda teka tanya aku tengah awak tu nyau serekat lalu kah bisik nyak tadi tanya aku kena ingat dilansak utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
2: Utai teka ada sebut aku nadai ke utai buka. Tang aku segi ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya meh seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru diri sama tinggi ngau bangsa bukai ya serta ngambil ke nembiak dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tau ngambil ke pesaka bangsa tu nak lenyau telah harus mangsa dunia
1: awaknya tadi randau kami do Mr. Adam kawul ngau mari empang baju kuas ngau penerbak ya bak pekit keli yang ngau lima penerbak ya jadi bukan kaleng-kaleng munyi korang siko orang ke cukup landia bak hasil pengelandia jari jadi nuan mereka udah ngayan ke nuan bisik pengawak hakiki tang serta komitmen yang tiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu nada naga nuan nerus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam mengharap ke nuan terus muju namanya pekit kebukai kini ngonya hanya nak randau ke midu Mr. Adam ba awak di 34 Seranyawa Nemban ba dan boleh baru ngagai konti YFM Iban Kuching terima kasih
0: ya. segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nitiang hari 5 hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai radau ga balati ladia ba industri music pengladia jari nyarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Neban Baadat
3: YFM Segulai Sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Lagi lagu di Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentak ngali hari sarito kita dan ni ke 34 seran nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari tu tadi. Lalu bak segmen rentak ngali hari tu kita dekat pukul nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Okey, anda berasai kita nyoda datai ba 19/9/2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dekat nyingkang agak tahun 2027. Berapa nak umur kita abad tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya ke manggai 40, bisiknya ke nyingkang agak 5th series atau ke dekat nyingkang agak umur 50. Okey, bergulai dengan aku dengan Stephen, kita ke Sarito, kita dekat bergulai bawa ke Sarito kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut dekat ni ke lagu-lagu dandut. Dan sebenarnya kita dikeringat ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu 6 Division.

Sabah ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

The Crew featuring Lucy M. Layak ke Penudi. Okey, tu berkawal dengan tulang dinosaur atau ke rangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk dia orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi, pengujung ya. Orang kemenang bidnya 50.1 juta US dollar. Jadi tu ke Pemaduk Mar, tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau ke tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai 30 juta US dollar. Dan dalam tempoh 10 minit ya ke dijualnya tadi bisi 7 ikut orang kaya. Orang kaya mah tu siapa ke beli tulang dinosaur nanti kita ngai kita nanti kita nak kaya. 10 minit ya bisi lu terus manggai 50.1 juta US dollar. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya tu ke bernama Apex, dijual dengan harga 44.6 juta US dollar pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemandu lengkap ke sudah ditemu ianya manggai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjang ya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palanya, keruntuk palanya aja pemanjang ya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kala ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga 50.1 juta US dollar. Berkongsi dengan kita udah tu lagi kau ngau penulisan sebuah kita berapa API atau ke IPO nak kau kena tu.

Lagi lagu dari Clement Joyce, lagu Temawai Lama. Lagi dengan ke YFM, segmen rentak Galeri 119 hari bulan 9 2026. Lagi megak balad bersebun kita di Sarawak, di Tok Kalai, ke dia Toknya tadi bisa korang mimik tak lagi balad. Nanti kita berhati ke PIMS tu, atau ke Air Pollution Index tu, bah Upis Rampak Menua, Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kemukanya kuning-kuning-kuning-kuning, kita berhati ke Tunggak ke utara, baru bisa kita mendak gandung Kapit ngah utara. Jadi utara tu nak engkau bintulo, lawan bintulo tu pan udah manggai ba tikas kuning, tau ke tikas ti nak mana ke Pengerai. Tapi enggak sibuk Serikai, Seri Aman, kuning magang-magang. Kita berhati ke Bas Menanjung, Sembedatu, Semenanjung, tebal lagi ini tadi kuning magang, dan ke dia tu dah kurang. Sidak yang tadi tebal lagi ini tadi gandung. Retinya tadi sedang-sedang meh. Minak buat Johor ngabak sekedak nur Lembah Kelang ya ke BC kuning, atau ketika nak mana ke Pengerai. Berperak mungkin BC City Palan ya ke nak mana ke Pengerai. Okey, ni tikas pengamai angin IPU ungkup nakak ke dia tu meh, nakak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu, lagu Kimaraben, Sayo Kenuan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, tu kemudiannya kita bersenda, kita sebilianya tadi sama hari pengada. Apa yang kau anak kini, tahu ke anak aki kini, apa yang kau namanya anak kau indai kini, indai kau ini kini, tahu ke ucuk kita, kau aki kita. Sama hari pengada. Okey, perlu aku isi, tang, ia kena di sejarah mah, tahu ke rekod tu tadi, bisi lima peturun sama hari pengada. Lima peturun tu sama hari pengadaan. Jadi perkara tu atau kesidak sebilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengadaan ya, berpun hari ketni kita gombai tu ne, great great grandfather. Kurang mu kena kengalih kena Jaco Iban, great great grandfather ya. Ada 14/9/1907. Udahnya tadi great grandmother ada 14/9 mega dan tahun nadai daripada itu great great grandfather bernama Wilbur, great grandmother bernama Eddie, Fred Hallo, aki ya ada 14/9 dan ya Emma Bell, Ina ya ada 14/9 mega, lalu ya ke baru je ada tahun yang kemari 14/9/2025 bernama Arthur. Ya tu tadi nampung sama hari pengadaan kau turun ya ke aki ini ya atau ke indaya sama ngau indaya sama ngau aki ya sama ngau aki cit ya sama ngau great great grandfather ya aki cit cit kini kita ngembainya kini kita ngembainya ne. Lima peturun sama hari pengada 14/9 ya ke hari ucuk ya nyentuk ngagai aki aki aki ya sobat yang dinti anak ate tu tadi bisik sama hari pengada ngau sedak ya tau ke sama hari pengada ngau tempu artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengada yangnya 14/9. Okey, pukul 5 dengar ke berita ditambah terus hari palan berita angkasa Puri Media City Kuala Lumpur.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pencemar udara Malaysia. Bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarikei dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
2: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
3: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang melepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasangan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Menjakut lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak benung dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengaga kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai muka dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tindakan datai. Pihak mega muka dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semea oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di muka balingian ngau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, kita dah mulai buat program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio dengan Lalai Sempekat. Okay, semua lagu dandut dekat di dengar kita sekarang itu atau ke bacam ke penuh itu basement rentak ngalih hari. Okay, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau, Bunga Hati nama lagu ya.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang ketua yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik bukun.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

Okay, lagu ni Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku menang Ramlah Ram tu, ya terbilang kau lagu ballad, lagu slow, bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu. Cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut hari Ramlah Ram eh. Kira ke ya tu tadi eksperimen atau kenguji mai lagu dandut. Okay, lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan ke lagu Iban, Ari Suzuki, Bojang Betong.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 Finalis ACSJ ke-9 Sapa dekat Maipulai Trofi Finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 Titik Lagu Ni Bagi Lagu dekat Maipulai Trofi Lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Senario hangau lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya duk lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori ethnic creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebabnya. Mainnya segi mayuh meh skim Cepat Kaya baka MLM nya deh. Kita yang ambil orang, nipu orang, ambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi kita ini tadi, udahnya tadi dalam tempoh kepandak kita dekat boleh penguntung hanya ke disindir lagu Cepat Kaya tu ari senario. Okey, nyana berasa apa penghujung program atau ke penghujung mega segmen rentak ngalari kita ungkup sari tu lagu ke penudi ba lagu dandut kita ke sekali tu lagu ari Jalil Hamid ianya Ayam dan sebenarnya lagu ari Pretty Nina Dincin Tunel. Selamat hujung minggu. Selamat berlalak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Rentang ngalih hari.

0: baca kerap itu tai ayam tak tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Why Arena? Why Arena? Dinding hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Why FM 24 jam sehari.
2: Sudulai sejalai.
1: Sudulai sejalai.

6, selamat lemai sekali lagi ngagai kita ke Habenur mendiang ke kami Bawai FM dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak cik kita jam ke dia tu out. Jadi awak sedang lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas laman ada berubah kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulenggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia ngatai ke pesan berat ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita rekam dia ke berita kita berterus hari YFM di Kuching Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita rekam dia ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sada lemai sehari tu kena 19/9/2026. Gaya hari di Kuching lemai tu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi kanya bisik berjalai ke Jawah kini lemai tu harap ke kita datai bandur ke dituju Enggau Likun. Mimpi Rawin Sharis.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berkelanga menti sikit ya. Buat hello wake up it. Sebenarnya tu lagu Arilinda Kaul Ati Tua. Sada lemai YFM.

0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya mari selamat lemai gabung mayo ke lemai tu nama ka selama nanti hari enam. Aku dekat berkongsi ngau bala peningat mayo ba hello why kapit sekedar hari info tau ke aktiviti ke bisi dia tu di bagi menua kami di kapit tau. Jadi tu peningat mayo berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkawal ngau program Jola Ramah Madani Bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar nu ngau di bulan ke udah ditetap ke sida Arupis KPDN bagi menuang kita di Kapit. Ke terubah tu peninggal ianya program Jola Ramah Madani.

lemai. Bari ke sebaka mega inya ba rumah sebuang dengan berama balih rapit mega di kadia tu jalan ramai madani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia jalan ramah medani dekat dia tu rumah Sabah anak manggum nangga Sabah balik kapit melapori pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mega. Lalu 25 hari bulan 9 2026 dekat dia tu rumah Abu Sultan Serian Batu Tunggal balik

sudah disebut tadi ya, ngarap ke kita apalah peninggal nanti nyemak kita ke semak no diau ba alai ke disebut aku tadi ngarap ke meka uliah ngatai ke diri ngakai palanya ngamik ke mami uliah meh beli ke barang ke bisi dijual. Oke, kita ingui ngakai berita kita ke sekali itu peninggal mayuah tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tahun 2026. Jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabuang dekat dia tu kena 25 dengan mega 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan ke dekat datai berpalan buat tunuk Bukit Mabuang. Jadi ya tu peninggal kalau ya bisik dua kategori ke bisik dibuka agak ya sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang hanya kategori komiti tunuk empu ngau mega kategori terbuka. Jadi ya kategori ya tunuk tu peninggal mayuh atau ya terbuka agak ya sidak ke diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat ngau ba sentang namanya program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak

0: semoga namanya dibuka bahawa dua kategori, yang kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngeregister dirimpu bahawa program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu. Lalu megak mesti berpengerai batang tu buah. Kerai sekemana megak udah disediakan untuk sedar ke boleh gelar nombor 1, 2, 3 biar megak nombor 4 yang tu agak nombor 10 dekat nerima kerai seguati. Ok, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu bateri pawon ngagai AO Jos Anak Candu balumo 019-227-4428 019-227-4428 kita tahu megak ngagai AA Tuni Anak Ringgi balumo 017-807-0164 017-0164. No kita bertanya berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama dagi au. Sama-sama mega kita ngamek ke nyukung pengawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabung hanya ekspedisi Bukit Mabung ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu mega peninggal mayuh berkawal ngau mega siti mega program ke bisa dia tu kena 23/9/2026 hanya menulis penutupan berserimai ngau program ke bisik dia tu ke dikumai SDG Bersasar 2026 hari sida urda jadi itu peninggal mayu di dia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 5 lemai jadi intin ada penanggu dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia Kalaya Mega enya Chairman bagi Udal enya Mega program kedekat dia sung kedekat dia tu di bagi menua kita di Suang ya peninggal mayuh enya meh sekedar hari berita atau ke info kau boleh dikongsi ke aku bah hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal mayuh Mega sama-sama enya ke pengerai di rempu sebab aku lekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau kejerebu agak mengkang bisik di bagi menua kita biar mereka di bagi menua kita di kapit out hanya ajak hari aku ke sekali itu pulau baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur kita boleh dengar kena smartphone atau download RTM Click buat

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi boleh dengar kami buat YFM. Sedang lemai sehari itu lagi boleh dengar aku ni si tamu minta ke isi jadi ke sekali itu terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milin anak kuah ke ngari ke sida espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk ke pembelayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta ke pembelayan ke sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta ke pembelayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelamai wah kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Lalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai milion anak kuah bak lumur kusung 13-455-7076 atau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13-834-1454. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Selalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke siliak kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur 013-455-7076 tau ke ngagai Lili anak kuah belumur 013-83-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak Lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai rabat serta kebang belayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di Sungai Bebelah Mayuah berumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Liduang Betung hari 1 tu 21/9/2026 lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munggu silik lagi telefon ngaga ijek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sehari tu 19/6/2026 niang dekat itu bala mayuah bak rumah Alexander Billy aur bangat Jalan Liduang Betuang hari 1 21/9/2026 lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik lagi kapan belayan telefon ngagai ijek berlumur kusung 19/453-4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Tenang Maya Nanjau, lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Bulengau, Jessica Remaya Lemai. Tunggu ujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekedar pesan ke bisi di Kenatai Kaki tak ngagal YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi atau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan. Ia ke Diaba Perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawong, Nangapadih, Perdanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nanga Mara Seratuk, Nanga Ulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabang Melayan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabang Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 sehari tu. Jadi niang tu dekadin tu berbala mayu buat rumah anak ya Herin Bujang Randi buat jalai semua atas betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekadi kubur hari 2 22 bulan 9 2026 bawa pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu buat rumah anak ya Herin Bujang Randi buat jalai semua atas betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026 lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 buat pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngetah sulit ika diterima hari lentah anak Jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah Tuan Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Palai Ringin, Kebang Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak Temburung Brunei, Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngetah sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka, niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu buat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabang Melayan telefon yang agak lentah anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke laki Mona berumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik terima kami ke sekali itu untuk cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi itu lagu Ari Dato' Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sada Lemai YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu Retro Hari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu ngujung ke jam di Tersmino dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru gelengok kami buat YFM dan kiranya kita mendiang ke kami ngena RTM klik lemai tu tau ke my klik apa yang megah kita mendiang ke ngena Astro Channel 871 ngau frekuensi sama nur kita out. Jadi tu agi merindang kita ngau lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang ba sada lemai YFM.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

Rara. Lagu Kena Merina kita bawa Sada Lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkaul dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Dekat ngatur Kimpin Papsim ya. Tindak berbayar kena 19/9/2026 dah diatur kebenar ya. Sari tu berngenang ngong lansa ajak bawa klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisik diatur di Kuching itu nyak Kimpin Papsimia kena berbayar ke bisik diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi. Dia kita dekat terus menengke berita cerita berterus hari YFM di Kuching. Dito tu lagu kebisi dipinta Indai Ayuong, lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. Ingat.

Rajat, lama anda berbedah lagu hari Jennifer Jack. Sebentar kita mendengar berita Zetawa terus hari YFM. Terus kita lagi lagu hari Agustin Merikan, Bersagam Dalam Petang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Terbatuk batang berita. Lebih 100 prize disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Bulih Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenanya dia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Selamat lemai berbulan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM Saritu kena 19 hari bulan 9 2026. Mudah tu lagi peningat isi berita.

Malam Ayu Ahli datang ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayas di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah prayas besai ungkup ipekit di Betung. Ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke ari mayu bengkak agensi perintah ting masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai tak kurang ari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakutnya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi Menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah ke agih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembiak nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayai ke dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang Dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik dia tu bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak engkan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri kelalau orang dagang induk Dayak ngempung ke penyelai persaka asal enggak identiti menua tu ngena teknologi. Kuya Innovation enggak atur market moden uliah ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggak antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguliah ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggak persaka budaya ungkua pemayak rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk Dayak ti progresif boleh bersemekih ti tau rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak sudah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak ti dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disedia ke ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut ke jaku tu buat sebengkah pengawak ke diatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu.
Operation Merik Bantuknya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik Nyengkawam Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelikun Orang Periman APM, Upis Bobanga Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026 mudah datang hingga selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nor Jihan Yahya Madah pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026 nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakuk ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan Pulau Pinang, engkau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak ti nyadi palan begulai dur ngatur lumba si 2027 dekat nyadia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka nda landik bajakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah servis tu begunamat dikenan tentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut pemanjai sidak ngemasuk lumba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba si 2027 kluster Sarawak di Kuching. Sukan si ke-34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalai ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke projeknya di berjalai ke ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menua betung BTDA. Engkau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engkau perengkah guna serta dekat menyediakan latih berkawal engkau pengawak bertanam cara pintar engkau moden. Inisiatif tu setipak engkau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nuku kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba ngak urang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori ndak manah ke pengerai nak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca buat tikas ndak berpengerai ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nada disediaka tajak pihak baca kederikut pukul 6 pagi tadi ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena ujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulih anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua tik napi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sehari itu 1999 dalam tahun 1991 Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madakya Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menyagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak akan datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agen belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Minati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Semina Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya ratas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Sapa dekat Mai Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang kita berawak sadar lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembiak Mit Bergulai Gau Min Meliza. Jadi sejam tiga penuh dia kita dekat Bergulai Gau Min Meliza bertandu program Nembiak Mit ke bisi kalau di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembia Ari SK nunggu ada nih. Laman tu nya bisik tanya bisik terkelap memet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi data lagi terus kita mendiang ke program Nembiak Mit. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembiak Mit Bergulai Gau Amin Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sada lumayan.

0: kamada ne timin muka live pa kita about Facebook kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia top gulai ngau antimin antimin ngau tiga iko nembia ba mu antimin ari SK persang begu ari jalai padawan serian kang umainya jauh nak ga jauh makne laban sekolah sidak tu enti ke serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh ta minat tamak mimit ngagai sekolah SK pesang begu. Nama nak berita abala nembiak miat kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program nembiak miat tu meh temuai anti min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau anti min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak anti min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nabi ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Mhm. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang nebiak ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hari antimin Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi antimin kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita ba program nebiak miat. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Ok Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di

0: Asrama tu, contohlah, kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
1: Bangun pukul 4.55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4.55. Ya. 4.55 tu mesti dah bangun.
1: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
1: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
1: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah
2: ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan?
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
3: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
3: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
3: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
3: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmaine, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
3: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
3: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
3: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
3: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
3: Ya.
0: Tidur pukul 9?
3: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
3: Ya.
0: Baru tidur?
3: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
3: Ada.
0: Ada juga?
3: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
3: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
3: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
3: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
3: Belum.
0: Okey, hanya main nembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa nanya lah pengawa ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sida tu dia bak budi yang tau ke dia bak asrama ni ya ke zaman ke dia tu neh sida ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah neh tang bisik gama ya sida megai telefon mai sida ya pulai sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sida laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajama ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timian ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari bapa sarinya. Hari lima. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sudah ne. Mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai ukai anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik dekat kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjaku, nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi. Bisi pengelandi lagi, bisi bakat ko kita. Ni nemu ilah. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mian ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Nanti mian rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu si garik derempu, udah nemu ngintu peniau derempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okey, nanti kita mendak deh gambar sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban nanti min mendak ne, nanti kita nanya sedak itu nadai diajar. Dan sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, nanti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita balan ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak yang bekanya. Nah, okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ni. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak bercerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Anti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh, okay. Tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Katnya di pengajar ni, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin ni. Ya bisi penglandik kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landik bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jangan pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kat engkau. Nanti sebut ke bermain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru nih berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau kalau sukan tahunan tuh siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ini tadi biru.
1: Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Ada sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak.
0: Bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak Abala Nebiak kita ke dia ba budiang di Patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida etok ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abala Nebiak kita ke dia ba budiang nang takut nganjong bala anak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti mento bejaku. Kita dekat berperindang. Laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cik bakai ya mai udah umur anti min tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: Ya, belalak kita dengar ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita dengar ni. Live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino dengar ya ni anangginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nabi ada torino dengan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji. Cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah. Bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah yang di nakal.

0: mulai mengajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayo pelabak aku. Jadi munye ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapi nanti kalian kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gay maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke bagai menua, ya. Lalu dua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sedikit nak tulis kutai. Ambil tu dunia dah berbalik, siapa kena ada pemandai, sedikit tinggal laban murah. Menuju apa yang lain nembiak mega, nanti bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, augit sedap yang merantang, ambil keminat, tidak maca buok tu nak kurang.

Hal tu segala ngamarina jara keran ke nuan. Hal lagu dikenak ngepun ke awak pemerintah malam. Hari 6 ke malam tu peninga 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke Agik Mendiang ke YFM. Kalai awak pemerintah malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Hari maka selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun. Lebih lagi kita ke engkau nadai mindah dia wajah malam rinam tu. Lebih megah kita ke benun dalam kereta engkau bisik pejalai ngulu program atau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke mai kereta kita ke malam tu. Okay, kita terus merinang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berapa kit bah final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3.10 tu ialah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kalun Ingkan di Betuang. Jadi anda ingat hari bulannya lah. Data ya tumu ngambil ke kita tadi boleh penduduk ke lantang Nur Medak Bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program bintang kecil 2026 yang kaum nemuai ngagai sekedar kanandor di negeri Kuching. Okay, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edelia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, dengan Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25.9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang meka kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, Ari Linda ya, Rapak Panti Jalai Mega Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita yang ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawakku Sayang 2026. Ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ilah. Jadi sapit premier Datuk Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tu ilah dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya muka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai Bebala Mayuh ngakai program Sarawakku Sayang ke dekat diatur di pagi menua betul ya. Ok, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur Maya Tuila baka Malam Budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang Maya Tuila inya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawah 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ilah. Okay, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony, nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar, di atas menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah bilun kabang bak long lelang ulu beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapir Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai bilun awam terbangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiat BSKU dia tu bak palan penusah nur ngumpul semua bukti mersa bangkai bilun serta mansiat rekod operasi penerang kru ngau kayari. Yang mansut ke jakunya ngagai media sepengundah jadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiatnya megak di pejalai kena saup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Kereta Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Itu dikena nyungkak pengawal tanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan, madah ke projek kebungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturung peniau. Ianya 10 genturung peniau bak Zon B Jalai Semunjan ngau 10 genturung peniau bak Zon C Balai Ringin. Nangkak ke dia tu 16 projek sudah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 ke baru berengkah digagak ngau bedau ditetapkan serta dipejalai ke. Yang maksud ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyerurik jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngaga balai raya serta nyerurik jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk digagak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ekonomi Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi ngamu pengelandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedu Dr. Simon Sinabada madah ke program Tik Meruan di Pejalai kenyauri tahun 2022-nya dikena meri perangsang ngakai balan biak di menuanya nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej pengelandia. 563 ekonomi hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah dipejalai ke. Yang harap ke bantuknya oleh merangsang raban biak ngambil nak ngetu ngulih ke pemujur bak pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon mansut ke jakunya bak pengawak nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, Komiti Masjid Surau ngau Mensia Mayuh patut majak ditegapkan ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau sili agi. Penyanding penemu Pis Menteri Dagang Terbangsa Ina Sri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal ti eratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau Mensia Mayuh. Ia madah ke Masjid Ngau Surau ukai seminaknya di Palan Dor Besembiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya bak program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Menang pamansang di gedung ia ngansak rakyat di menuanya
diambil oleh Hari Langgur Perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang Rebak Dudia Rila. Berubah ngaunya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasar tik berguna benar dikenak ngawal ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasih lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemeka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 korang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Kamai Pulai Trophy Finalist ACSK ke-9 pemandu terbilang tahu ke popular Ari 12 Siti Lagu Ni Bagi Lagu ketika Mai Pulai Trophy Lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang tahu ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Risa ari tanah berenyang band mega lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 kena 3 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 ari Doni Lang lagu Nak Mudah Aku Lengkap. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: 10 minit tu dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara recap minggu nyem kemari 10

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemotor susun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recaps minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiroh Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisa berubah atau ke angka bisi penuduk kebukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Okey, aku dekat mai kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama mai kita dengar ke lagu batang ke 10 budanya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Aram kita dengar ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana, lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Doni Lang. Tion lekah di Tengkebang Doni Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal mujung ke lagu tu Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalau 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke Pemadu Lama tidak banding dengan lagu Kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubah Hati Ari Doni Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, berdengar ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ingat ke lagu tu ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7 lagu ke calon minggu ni kemari. Ini lagu Selamaya Hari Menalan Band lu berdau di dengar ke kita ini nak penuh lagu Selamaya tu aram kita dengar bak carta siapa juara. Aram kita dengar ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke
1: 8.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCS.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita dah buat ke Bedau lagu bab carta sampai juara. Di Bedau buat dia tu bab Facebook carta sampai juara.
2: Layar 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 mengutuk teban Siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin mengutuk nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkeban Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak catat siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak kepada dengar ke recap catat siapa juara minggu yang kemari. Kan lain lagu terpejuh hari Isnanala boleh juara minggu yang kemari tapi minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemari. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5. 6.

0: Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brulah, Hari Kelemayan Band. Dia lengkap di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batu 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Bertangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey, dan menik pengagak tim gak laban lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah didingal ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu Ari Jenevi Lenya, tiung leka di Tengkeban Jonas McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Laban kita berarti ke Nuan Beruleh bertanggak kelima minggu ni kemarin. Dan ke minggu tu bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, Ari Jenevi Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu. Lagu tu baru 3 minggu baca tak siapa juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, ada utai bukai ke diantik kita ke sekelito dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Betul. Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenyak deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita dia tu benong ninga carta siapa juara carta siapa juara 3

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sabah juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta Sabah juara.
3: Juara.

0: Okay, lagu hari Esnanala Bujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu Lekang Otion di Tengkebayang Penanyi Tumpu ianya Esnanala. Lagu tu tadi ianya Terpejua. Lagu tu boleh juara minggu ini kemari. Minggu ini hari minggu ini boleh juara megak kira kaki ngetan ke penduduk kesamam lagu Terpejua tu tadi. Okay, 7 minggu lagu tu bak catat siapa juara. Mari tapi puji meh mari pengegati ngagai lagu Terpejua ke Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu ke boleh nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Baduk Kiruah Kang Tion di Tengkebayang Lucy M minggu yang kemari batangga ketiga minggu tu Niki Segigi Tangga lagu tu baru sebulan bak cata sapa juara. Udah tinggal kita magang ni bagi lagu ke boleh juara serta penuduk yang udah ditinggal kita magang 1, 2, 3 yang tu ngagai lagu ke boleh tangga ke 10. Okey, udah terlagi kita dekat dengan ke ni bagi lagu ke dicalon ke minggu tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke pansut minggu 36.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengurindu. Lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megak leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengurindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena buka ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemerik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengurindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey, jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita ya. Pemutus yang ke minggu tu 36 dusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara. Dan udah dengar ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo menanam?
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Latte.
7: Wosu Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
9: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: DIY FM.
1: Bergulai sejalai.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.
4: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Enti hati

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: cerita, berlagu, ditelan, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerindu kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak nak ingat, mai apa yang naik, minum malam nyadik, sama-sama, mendiang

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

influenza A, dia tu nyo majak gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endak nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majak balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejarah.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai na. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runiak. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: tes suah kenapat orang. Orangnya bisa kereta, kak meli. Orangnya bisa telefon culiak, kak gameli. Orangnya bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita napat orang, bawa utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasir. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Labahan mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: budget ini.
1: Okay.
0: Tak ke budget
2: lah. Tang mana kita tak ke?
3: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?
5: Hai, aku Dona. Datuk kita belum mengakar YFM merindang kita pegulai sejalan.
6: Bukit tinggi sanggup ku hiki, kasih besar sanggup aku nyemerai.
7: Hai, aku Ricky Anderson. Datuk kita pegulai ngau YFM pegulai sejalan.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengawal nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Dia lapar perut kebaruan. Nemu ke pansor.
1: Ya aku ngkah kemua pintunya te kepan wa. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuan baik baru ke dapur.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Krematawas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
2: laki ya. Amat tu manah nak. Nau no, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisi-bisi. Ya, bis ertinya tinyau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti nasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisi-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai ia bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bar ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak nah ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak. Nadai hari ngebetulkan anak. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak, julu ati tadi di kumai kubisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali, laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak, runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak deluar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi ke Medai.
1: Nadai, ya. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influencer yang kaum tabin, rengo, pedis rekuang, batua, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui.

Local Authority. Pesan tu dari YFM. Kuching 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, hanya baru senang, kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jamnya, laban, nanti kita kena ya ke tino sama Salemon nengah wah nanti tino ngorai ke Babreto nya deh ngot nauli
1: aku nih aku jago ke healing tino apa nauli healing
2: aku ngasih kumpul kurus tino deh nih aku kasih orangnya nak jelas mata aku dah tino dek ya nah dah matang tino tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke bebasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nah ngamak bah episod madah ngaki kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3 leka Yakub ti munyitu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua indah lebuah kita yang medah atau kebelah mati kelekan Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian laban utai ti utai ke disebut ngena artinya utai kebetul madah kebuah penghidup ti udah diterima kita lalu udahnya perhati ke Yakubnya lalu disempulang ke yang semaya Yakub munyi tu ayat ketiga ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai ya sampai kapai nai lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuh kita panjai umul mana hama itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi tu apai ngau inai oleh ngemata kendam iku anak. Kendam iku anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sida ya. Erti Yakub ditu kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Sri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Kemudian aku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
2: Ah, ya kena mau jago mau jelo cak.
1: Nah, bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelo. Tete di rumah. Kulai gawa.
2: Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dipilih ya. Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak jauh ngau jelo-jelo nyak nemu malas ya ke cak. Ya, sih banyak ya aku ya. Kamu jelo.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjung cak.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko ngembiak, bengal, agu nak boleh berjakuk, tang ya boleh berlagu rap.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak nak duku.
4: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau lu berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empedian. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak genggam semangat dan tuya Bak YFM.
3: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujul serta pegerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak sedi nemu lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami juga.

0: Atua udah nyebut atua ke patut dititiah ke kita maya dating. Nyangka nak boleh dipejurai ketua mayu ah. Tua minat nyebut selka dua ke kita. Bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu ini.
1: Oh, nya mana nak jaku tanya nya ya. Dengar bala peninga pengingin tubuh nang amat. Penglemi nang bisi. Nadai siko orang oleh nyebut aku kering. Labanti orang nyebut utai-tik bansanya, orang nyati dulu kat labuah. Nak ya? Nyak kebuah hantik nuan nemu dirimpu lemi, anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah, tadi aku nyebut, lebuah nuan ditiang baik bakih nuan, kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri, hari penglemi nuannya, ya? Hari pengujinya. Lalu nyak ti ngasuh nuan, menang bak penghidup nuan. Tu mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ila. Kawin tu terkumai aku, kawin ti kudus. Tang enti kita na oleh ngalah ke pengemi derempu, ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah. Nyak terkumai aku, kawin ti baka aik keruah, nudah dicemal. Lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita. Nanti nuan dekat kalah tala merkat. Ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu. Selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah. Selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM, Segulai Sejalai.
5: Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah ya apabila kami nerima report, dengar rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang memayakan di kangau bagai nama pertamanya CIC atau ke nama pertamanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara guna video deh. Dengar dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 kanun presiden dinanya. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ambil statementnya secara detail lah nama tekudahnya dengan gaya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti, contoh ya, to evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utanya nyadi, lalu ngambil gambar, dia yang agak sketching apa semua. Terus mak bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang. Ngambil ke utanya diambil lalu dianjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisik berlaku begini. Kan?
6: Iya. Oh.
5: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ke jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh renyak atau kenapa. Nanti semak bisik bukti ke kukuh, bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita.
6: Hanya
5: boleh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baruh dia. Nyak kebuah aku dituk aku madah nanti semak diri kita bisik kena kes berketuk gangguan seksual. Anang takut ngakak report ngagai polis kakak report tok ngenan ke dalam empu kita. Kita we have to defense ourselves.
7: Wan Jawai anak Francis ke

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke diri pun

0: Besok dia rempunya dia buat FM. Oh, kita pun lagi betul. Hai Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali je. Nang sikit kena entertainment tu.
2: Hello Nancy.
0: Hello. Majet tu kena.
2: Akai.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?
2: Segulai, sejalai.
0: Why FM?

0: Anang na ingat, tinga ka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, jat yening dirimpu, dia lama-lama ni nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu, instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
3: Hai.

0: sebagai
1: tak kebajen lah tang mana di sebagai ya.
2: Hashtag #numpia aktif
3: but YFM.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Giga FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: aku Airi Nyambong. Kita dia tahu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Eh, peda no ano? Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segula.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penuna, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

9 pagi hari, Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson gas bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampi kita. Tuhan Allah timah do berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngau penghabis hati kami. Ketegal semua pemanah ngau pengasih Nuan ngau kami. Nga semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngau kuasa Nuan. Kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah meri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasih Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngau mulut rajo. Tanggaulah kami mego. Lebih tuai ke Nuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngau Nuan apai ngau Roh Kudus mego. Belamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil Saint Matthew bagi 20. Berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah serganya. Laban perintah serganya bakal orang siku kemupuk tunggu pagi hingga orang ketau digaji ya. Gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sehari. Ngagai siku-siku sidok. Ya lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidok bekerja bu kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar bu urung pukul 9. Lalu pedok ke sekedok orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawok. Ya lalu berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawok bu kebun anggur. Aku dekat meri kita gaji ti patut. Sidok lalu mupuk. Yang kerja bekanya baru bu orang bu urung pukul 12. Ngau bu urung pukul 3. Burung pukul 5, ia berjalan ke pasar. Lalu pedok, sekedok laki tibukai mengkang bertegir, nak gawak. Lalu ku ia berjakuk, ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu, nak gawak. Sidok lu nyawut, lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Ku ia berjakuk, ngagai sidok. Alai kita gawak, berkebun anggur. Lebuh harinya lemai, orang kemampu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemadu dudi nyentuk angge sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawok hari pukul 5 datai sidok lo dibayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawok datai sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tibesai lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidok nerima gajinya, sidok lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidok. Ku sidok, orang ke madu dudi seminok kerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidok sebako ngau gaji kami ku udah kerja sehari-hari itu, nat kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukain dok Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekau hati aku. Tahu ke Nuan ke papas, menda aku gerah mudah merik utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi, dekau nyadi dulu, lalu orang ke dulu, dekau nyadi dudi. Tuk jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus juga Allah Ta'ala timaruk kuasa tindak meruan. Tudang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau kekena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunuk kepesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus baik kami di surga kudus menemuan Wan. Tain perintahan Wan jadi penekat Wan. Maka dalam surga kini maka dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang yang salah melawan kami. Itu kami dari penguji. Lepas kami dari penyai. Kerana Wan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lama, lama ya. Amin. Awak kata Allah apa yang nak ngurwa kudus merekat ke kita. Lalu itu kita sehari itu. Ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantun lumur 54, gulai ngebalo kuaya, hari

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singalang burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Kaban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: ยอกสงวอนนอนาใดจะไหลมาตีตุวนากาจะคุนาจักมาไกอปีจิตากะตาพรากะวะกะลันทังอตีกะวะกะนดาละมะอาสามินะสกะตาอรีบุลิยะกะดุวิตนิเมตกะนาเมลีรุตีบกาลกะวะนุกาลลาลักีกะนาะกะเมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีละบีปะกายดุดีอรี
1: Pagi Rewind. Pamela apa berkenan ke ba sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati kenane mayo chess historian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar magang mah terlebak di pada sida magang. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh historia mimet nanti historia.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang besi artis kena nembet tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Penggerak Pagi
5: Penggerak Pagi YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu. Merindang kita ke Bisik Nurun bersembayang ke gereja setelah itu. Ya kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Dekat nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey. Jadi ke sekali itu lagu Ari Mezavos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi Hari Minggu.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tu manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bisik artinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai bisik, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngakai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya, bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu aku kerjanya nadai hari ngemata kana nadai hari ngebetul kana salah depedak ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati yang tadi dikumai ku visi utainya nyadi ianya pengeperanan yang tadi nyadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantu madah ngegaya ngai kaya lagi nyau terunak runak ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

di Merina kita ngau lagu-lagu rohani bersemayam ngau hari Minggu. Setelah itu kita akan turun bersemayam hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email ngau megak bawa saya WiFM kita tanya ke pesan berat kita di besi pesan pemati pesan kertas ulit oleh email ngagai wifmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh megak WhatsApp ngagai 0138628422. Okey, 0138628422. Dua bengkah cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke berubah-ubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku nya. Okey. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mikir teh ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai kita hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke Yakub dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti Yakub nya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti Yakub randau nya kita Yakub orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, pada pagi hari Minggu tu berenda kita ngau lagu-lagu rohani 20 Ramadan 2026 pukul 7 pagi tu lagi kau dekat berengkah macam pesan berat kita semua kena tai ke pesan kita nanti bisa pesan berat pesan pemati pesan atas ulit dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang di nindur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pia mega pesan ngetas ulit di nindur ngetas ulit ngau mega kemayan ngetas ulit serta mega orang ke nganyum pesan ni tadi patut mega bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngegai siapa-siapa. Okey, nanti ke pesan kita by email ngau mega WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nanti ke pesan berat.

Kolej Dai Lap Thai bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediakan. Minta dia tu. Laban pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, baca pesan ba YFM jadi pesan ke sekalito Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Upung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nangga Singan. Tuan rumah sudah ba Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Kaban Belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua Kaban Belayan ke Bukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi, Nur ninggai ni yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Nandu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Inlai Mpiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Meseli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Chagan. Pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai ti nak leh disebut itu. Jadi maya nyinggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak dua ngai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Devong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita nyari pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru mai sedak yang pu ianya di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Nyak pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng anak jatan. Baleng anak jatan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan bak rumah Julius Ngan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang, Nangga Risau, rumah Asun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke Sempekan. Lalu pemega dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Libau Sungai Buloh, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Dulah Nangan Luau, rumah Noel Peraja Ili, rumah Rumpeng Peraja Ulu, kaban belayan di Empayang ngau semua kaban belayan ke nalai di rintai ke ditu. Jadi nandu isi berita tu pesan madah ke balang anak jantan. Balang anak jantan udah nadai kena 19/2009 lalu dekat di Senggai kena 21/2009 ba rumah balang Sungai Sawak awiak seratu. Ni yang dekat di Anjung kena 22/2009/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin anak Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai anak junior, Bungai anak junior atau ke Inai Bujang Randi udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumbu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Yang dekat dikubur kena 22/9 bapa nam Kristin Bunggok Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Perepat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumuak Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris dan Ngaban, ke pembelayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, ngau ke pembelayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior. Bungai anak junior atau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak Yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalai Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Datuk lagi nampung macam pesan berat ke bukai, terus kena take pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: dapat juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu. Kita mendap pesan by email YFM kalau pesan ke sekali itu hari tuai rumah radi anak Melayu. Jadi pesan madah ke antan anak Melayu. Antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026. Lalu niang dekat di Singgai barumah radi nangga selabi paku uyak. Jadi niang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan. Dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Batang Punau, Bekikiak, Skim, Empuro, Skuau. Kawan belayan berumah di Gad Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasik. Semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di ngelalan yang antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nando isi berita tu pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai bak rumah radi nangga selabi pakuh uyak. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau ke apa Kaloi. Jadi pesan wadah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udan adai kena 20/9 lalu niang tu mayang nganjung bedau ditetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian, Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan ke nak leh dirintai ke dito. Telepon ngagak apai kalui, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nandu isi berita pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan. Christopher Kaloi anak enturan udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang empuh ianya ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagak apai kalui 010-920-1945. Pesan angkan kenya pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas anak Julin, hari rumah Sanggat anak Libau Sungai Ruan Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama-sama kai ngau rumah Sanggat kelbagi kawan belayan di kedua rantau sukat berai.

Yang Sungai Wong, Mudong, Kup Ibus, Kabar Melayan di Nangadrau, Kaki Wong Seratuk, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabar Melayan di Tawa Sri Aman, Kabar Melayan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, Ngau Kabar Melayan ke Ndaleh, dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anek Dasi, Lemai Ri 1, 21-29, Baru Mas Sanggat Anak Libau, Sungai Ruan Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-29. Kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai Lewin Lawas, ianya 016-8620-605. Ok, Nandu baru isi berita pesan madah ke, pesan tu madah ke Julin Anak Dasi. Julin Anak Dasi udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai kena 21-29, ba rumah sanggat Anak Libau, Sungai Ruan Ruban. Lalu niang dekat Dianjung pagi hari 2-22-29-2026. Penerang ke sediak telepon ngagai Lewilin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi, pesan pemati ke bisa dikenatai kena. Pesan ke Siti Tuk Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni manakah pesan ke sekali itu, semua dah dibaca. Lawan bisa bertanduk atau ke bisa double, bisa danjung agak WhatsApp, bisa menggadi danjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

lah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak beli. Orang yang bisa telefon curi, Kak gak beli. Orang yang bisa kasut baru, Kak gak beli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita dari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngerembai ke pejalai ngaga limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tubu penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyindia ke ripotnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelum dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansir BSKU dia tu bapalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansia rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantuk lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantuk lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapien Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantuk rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembia serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lesen, udah bisik lesen tisa, nya ukai semina nentu ke pengguna, ngasih ke undang-undang jalai alun. Dan moga muka peluang gawak, serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke Jakutuk Maya Pengerami nyuak ke lesen program bantuk lesen deriba kelas B2 di Long Lamah, Beram. Dato' Hasbi mega nangkan sida di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri maya ba jalai alun kelebih lagi sida kemai motosikal kebuah alai pihak laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketua dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak waterfront limbang. Ia madah ke penyampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari ti ngerembai ke bungkur pejalaya. Langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benung di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagai nur bukai. Kediatuk padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kediatur bak dataran waterfront limbang. Tidik penyadi ke Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Nanti dibanding ke ngau sari jam ke Diatuk. Itu dikena nangkut peminta di bertambah serta suah penuh.
Kita datuk benar-benar ke berita RYFM. Rabah nembiak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang kengkeman. Dia kena mantuk Rabah tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026 nomori penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Program tu setipa ngau pengawak tidi pejalai ke bak sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan yang kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke jaku tu maya berjadi ke programnya di Serikai. Ngena perkara bukai Malaysia dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera ba mayuh bengkah bidang. Dia kena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke Sarawak megak berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal Tim Mayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bab bidang petroleum serta teknologi. Yang madah ke merik penerang tumu pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary mega berguna benar kena merangsang lembia rindu ke bidangnya. Tu mega boleh ngubah tanggap timadah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja kelimpah ari merik penerang pasal jalan ngigak kerja ngau potensi bergaji besar. Yang lain pengawak ngangkat ke pengerindu ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada ke Rabah lembia diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Muslimah, madah ke Tuk Bukut dan Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai bah siti penatai pemisi aja. Ngena teknologi digital bakal telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun belajar pasal cara moden mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia mansut ke Jakutuk maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelili di degolok 160 ikut orang. Berbangunnya kepala penolong direktor kebagi pemansang opis bertanam bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mandah ke opis ia dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dia kena nyukung sektor tu. Kaul antara tuai Raban Bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad, madah ke tuai Raban Bangsa patut ngau rakyat, ngau nak ngira bangsa, ngau jalai pengarap, ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu, hari pelajar megak, berguna benar kena mantuk Raban Nembia, ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang maksud ke Jakutu maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut tuai Raban Bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitya ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT dari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Dajak pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Semina dekat di pejalai ke Sarito. JBPM megak madah ke penusah tu
Udah direport ke ngagai balai polis Marudi, ngambil ke berjalai ke atur nangkan kenya. Dan ujung ke berita tempatan berita baru. Report tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Erbonio dekat nambah ke penyampau bilun ngermai ke pejalai ngaga Limbang. Padang bilun Limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM, berita di Tusun Rana Samin serta di Salin Alinda Swil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Sa gulay sadyalay.
1: Sa gulay sadyalay.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebuh jakub jadi ke masjidnya, ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawa ngagak masjidnya. Pihak mega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinjedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol rebat bangsa tulih hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke, baru ningal ke kami bak YFM. Nangira kita bak ningal bak radio atau ke bak RTM Klik atau ke bak dini-dini indoor. Media sosial bukai kita ke boleh ningal ke kami bak YFM. 20.09.2026 sehari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ningal ke program Lalau Penghidup. Okey, dan sebenarnya ningal ke dulu. Anyut Ari Fredrickson.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeramkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setiap bulan bala peningau bala program Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita membuat penyanggup baru lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bakal rasiku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita megak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya ia ke pasar baru, pukul 12, ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nya semak pukul 5 lemainya. Ya ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuya nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari itu. Nadai pengawak. Kuya sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuya biaku ngesidak. Nanti pihak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuya, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak